0: dan orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan satu orang lainnya diamankan di Jakarta.
1: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Kuansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang. Yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Kuansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Kuansing.
0: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
3: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dhanil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
4: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kanil dan ada kepala UPD asrama.
3: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwasanya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi haji beralih ke Batam. Pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
5: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang, bawaan, hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
6: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
5: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhlia Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
7: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
5: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Swajana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Aan Ariska melaporkan selengkapnya. Aan.
8: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jamaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
9: Kami di sini menerima 3 juta saja. Belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan lebih 54 juta. Sebenarnya targetan itu sangat besar untuk bagaimana Asrama Haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibandingkan dengan toko di depan di kapal itu rata-rata 6 atau 7 jemaah haji Makassar itu melebihi dan kargo yang ke Indonesia.
8: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
12: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
11: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu. melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
12: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
11: Tiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
12: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
13: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
12: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
13: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
12: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
14: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
12: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
14: Pihak terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib berlalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
12: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara humanis, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
15: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar. Menurut saya momentum Hari Bhayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
16: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
17: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bhayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bhayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang, semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bhayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Norwegia berhasil mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislaine Connan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
21: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan, berlangsung, gol! berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
20: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Konan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu, sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
1: Menusuk kali ini, Pantai Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland! Haaland kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
20: Sementara itu, tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif. Sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mendengarkan informasi prakiraan cuaca.
2: Nah, kalau gitu langsung aja kita...

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke.
1: Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 97%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna, berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami info bmkgranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih kembali Kak Ibor. Masih perkiraan cuacanya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali Kak.
1: Siap Mbak, terima kasih. Selamat bertugas juga Mbak.
2: Oke, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi perkiraan cuaca ya dari BMKG Ranai. Nah, info cuaca ini bisa kamu dengerin juga teman Pro 2 setiap hari ya di Pro 1 dan juga di Pro 2 setiap hari pukul 7:30 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Ranai Penyapa.
1: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda lancar di Ranai Menyapa pagi ini. Baik, kami akan ajak Anda untuk memberikan tanggapan, saran, dan masukan ya, terkait dengan keberangkatan para kafilah MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau ke Tanjung Pinang, dan juga para atlet untuk mengikuti Popda di Kabupaten Karimun. Iya, jadi pendengar, kemarin ya, pelepasan dilakukan pada tanggal 29 Juni 2026 ya. Jadi para kafilah dan juga atlet asal Kabupaten Natuna berangkat menggunakan KM Batara Nusantara 01. Baik, setibanya di Pelabuhan Roro Tanjung Uban ya, kafilah Kabupaten Natuna langsung menuju ke Tanjung Pinang menggunakan bis ya. Sedangkan untuk atlet yang mengikuti Popda di Kabupaten Karimun itu harus nyebrang lagi menggunakan kapal feri ya, untuk sampai di Kabupaten Karimun untuk mengikuti Popda tahun 2026. Baik pendengar, jadi ada beberapa hal yang disampaikan ya terkait dengan keberangkatan dan juga mungkin harapan dari para kafilah dan juga atlet yang menjadi peserta. Jadi mereka berharap bahwasannya untuk keberangkatan kedepannya menggunakan transportasi udara, mengingat ya banyak para kafilah yang kurang fit kondisi kesehatannya itu dikarenakan mabuk perjalanan. Ya, memang luar biasa perjalanan dari sini ya, 2 hari 2 malam untuk menuju ke Tanjung Uban, kemudian juga dilanjutkan perjalanan darat untuk para kafilah menuju kota Tanjung Pinang, kemudian untuk atlet Popda harus menyeberang lagi ke Kabupaten Karimun. Nah, pendengar, mengingat ini juga merupakan hal penting ya, jadi kesehatan daya tahan tubuh para kafilah dan juga atlet ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan ya. Ini juga menyangkut performa mereka dalam menampilkan yang terbaik untuk Kabupaten Natuna. Dan kemarin juga para kafilah Natuna setibanya di Tanjung Pinang itu disambut ya oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang sebagai tuan rumah MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan, saran, dan juga masukan pagi ini, kami nantikan di line interaktif dan juga nomor WhatsApp 0811 7033669. Kami akan hadirkan dulu pendengar satu lagu untuk Anda.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kah? Teh manis dingin 5 kah? Kok ditulis kasih?
3: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Pendengar masih bersama kami di Rana yang menyapa pagi ini, pendengar ya. Ya, terkait dengan harapan dari para kafila dan juga atlet ya, yang membawa nama Kabupaten Natuna untuk mengikuti ajang MTQ di Kota Tanjung Pinang dan juga Popda di Kabupaten Karimun. Iya, terkait dengan transportasi ya, karena menurut informasi yang kami dapatkan, banyak para kafilah dan juga atlet yang mabuk perjalanan laut ya, karena memang kemarin para atlet dan juga kafilah kita berangkat menggunakan KM Batra Nusantara 01. Iya. Kemudian setibanya sampai di pelabuhan Roro Tanjung Uban ya, kafilah Natuna langsung menuju ke Tanjung Pinang menggunakan bis. Kemudian juga untuk atlet Popda Natuna itu harus menyeberang lagi ke Kabupaten Karimun ya, menggunakan transportasi laut. Baik, untuk anak pendengar yang ingin bergabung pagi ini memberikan tanggapan, saran dan juga masukan, kami nantikan di line interaktif dan nomor WhatsApp 0811 7033 669 ya. Untuk kafilah Kabupaten Natuna yang tiba di Kota Tanjung Pinang ya, itu disambut oleh tuan rumah Kota Tanjung Pinang dengan iringan kompang. Ini menambah suasana hangat dan penuh hikmat ya, sebagai bentuk penghormatan kepada para peserta MTQ yang datang dari berbagai daerah di Kepulauan Riau. Iya. Dalam penyambutan tersebut, pendengar, juga turut hadir staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Kota Tanjung Pinang dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang yang menyambut langsung kedatangan para kafilah di lokasi penginapan. Baik, Anda mungkin ada tanggapan, saran atau masukan pagi ini ya. Ya mungkin harapannya terkait dengan pencapaian para atlet dan juga kafilah kita yang nanti akan bertanding ya di dua ajang yang berbeda, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadis ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang dan juga Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kepulauan Riau yang dilaksanakan di Kabupaten Karimun. Ya, mungkin ada tanggapan ya, harapan, masukan, saran, mungkin hanya sekedar memberikan semangat untuk para peserta dan juga adik-adik kita yang mengikuti Popda pagi ini. Kami masih nantikan Anda di Ranai Menyapa. Baik, pendengar, nanti kita juga akan mengikuti ya siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Ekuador dari Meksiko City Stadium. Baik, ada yang bergabung pagi ini, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi kembali, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Bung Ryan?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, amin, amin. Baik, Bung Ryan, bagaimana nih tanggapan atau ada harapan masukannya untuk ya kedepannya lah para atlet yang mewakili Natuna dan juga para kafilah itu ibaratnya ya bisa sampai ke tujuan tempat pelaksanaan dengan aman, baik, tanpa mabuk laut dan sebagainya, karena ini juga mempengaruhi performa mereka gitu untuk tampil.
1: Iya, gimana, terus terserang ingin saya sampaikan bahwa besar harapan untuk para peserta ya.
0: Iya.
1: Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada para peserta, baik peserta untuk mengikuti MTQ maupun di Popda ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan berjalan dengan alot, baik, dan sportif ya.
0: Mm-mm.
1: Dan posisi kita tidak yang terbawah. Rata tahun yang lalu itu di kita di bawah 16 kalau salah kan. Yang menjadi pertanyaan saya agak lucu ini, kenapa
0: iya.
1: Para peserta kita tempat tinggalnya baik, tapi dalam perjalanannya itu menggunakan kapalnya ini yang menurut saya perlu diperhatikan ya,
0: iya.
1: Karena yang tadi yang sudah yang disampaikan bahwa peserta kita mabuk,
0: ya.
1: Baik itu mabuk dalam perjalanan laut maupun perjalanan darat menggunakan bis ataupun apa ya.
0: Iya.
1: Sementara seperti kita ketahui untuk pemulihan mabuk ini butuh waktu beberapa hari dan
0: iya.
1: Itu yang membuat kemungkinan kita tidak melakukan sesuatu yang optimal ataupun maksimal di dalam suatu pertandingan.
0: Iya.
1: Ya, kalau misalkan kita tadi menggunakan kendaraan laut ya ataupun jarak tempuh yang cukup panjang, ya jauh-jauh hari tadi seharusnya sudah diberangkatkan. Jadi ada jeda.
0: Iya.
1: Ada jeda, ada waktu dan di dalam pemulihan sementara seperti kita ini kan enggak lama lagi nih jadwal itu juga akan dimulai gitu kan. Ya mudah-mudahan para peserta dalam keadaan sehat ya.
0: Amin,
1: sehat
0: dan, amin.
1: Penuh semangat ya, semangat yang kuat dan menjadi di bawah tim pinang ke jangan seperti tahun-tahun sebelumnya ya.
0: Iya, harapan kita meningkat begitu
1: selamat
0: ya.
1: Selamat dan sukses untuk ya.
0: Harapan kita yang gimana prestasinya kan, meningkat begitu ya dari tahun sebelumnya begitu Bang Bung Ryan ya.
1: Iya, itu harapan kita kan Nadia. Oke, baik itu saja kan Nadia. Mudah-mudahan terus untuk memperjuangkan untuk masa ke Natuna yang lebih baik ya untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik.
0: Amin.
1: Itu saja
0: amin.
1: Kan Nadia ya.
0: Iya, baik.
1: Terima kasih, selamat dan sukses untuk para peserta ya.
0: Iya.
1: Selamat pagi Kak Nadia, assalamualaikum.
0: Baik, selamat pagi kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Ryan dari Bandarsah tadi sudah bergabung ya. Baik, ya jadi harapan kita semua masyarakat Kabupaten Natuna tentunya mendoakan agar para kafilah dan juga atlet Popda yang saat ini sedang berjuang membawa nama Kabupaten Natuna ya bisa tetap sehat menampilkan performa terbaik mereka ya agar saat ini dan tahun ini kita juga bisa mendapat prestasi yang baik. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti jalannya siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Meksiko versus Ekuador dari Meksiko City Stadium.
2: Karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur kemana?

0: makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia, Ranai. Nah, gimana untuk menu makan siangnya hari ini? Apakah sayurnya? Sayur bayam, kangkung, atau pare? Nah, pendengar, salah satu sayuran yang dikenal dengan pahit adalah pare, ya, sayur pare. Tetapi pendengar, dibalik pahitnya pare ini sangat kaya untuk manfaatnya bagi kesehatan kita, ya. Nah, pare ini merupakan salah satu jenis sayuran yang memiliki cita rasa pahit, ya. Dan dibalik pahitnya ini menyimpan beragam manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Pendengar, di dalam pare ada kandungan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang dapat menjadikan pare ini sebagai salah satu makanan yang baik dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat. Nah, pare mengandung berbagai nutrisi penting, ada vitamin C, vitamin A, folat, kalium, serta serat. Dan kombinasi nutrisi ini berperan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, mendukung kesehatan mata, dan juga melancarkan sistem pencernaan. Dan kandungan vitamin C yang ada pada sayuran pare ini, pendengar, berfungsi sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, vitamin C juga berperan dalam pembentukan kolagen yang penting untuk kesehatan kulit dan proses penyembuhan luka. Kemudian juga pendengar, pare ini mengandung berbagai senyawa antioksidan, ya, seperti flavonoid, polifenol, yang mana ini dapat membantu tubuh kita membantu melindungi tubuh kita dari stres oksidatif, ya. Antioksidannya juga berperan dalam menurunkan resiko berbagai penyakit kronis apabila diimbangi dengan pola hidup sehat. Meski memiliki banyak manfaat, konsumsi pare sebaiknya tetap dilakukan dalam jumlah yang wajar, ya, tidak berlebihan, karena penderita kondisi medis tertentu atau orang yang sedang mengkonsumsi obat tertentu sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi pare secara rutin. Nah, pendengar, itu tadi beberapa manfaat sederhana dari kita mengkonsumsi sayuran pare, ya. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi.

0: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang lah Pak Cimanci, Mangah Maklong, Wanaki. Apa kabar siang ni? Apa cerita siang ni? Semoga kabar yang baik ya, cerita-cerita yang baik untuk Pak Cimanci, Mangah Maklong, Wanaki yang lagi menikmati makan siang. Selamat menikmati makan siang. Hari inilah bulan baru, cerah muka. Tu nak senyum terus. Tak dapat apa lucu sikit langsung akak tawa dia. Apalagi semua benda tu dah cair ya. Tapi kalau akhir bulan tadi walaupun benda tu lucu, masam muka ya. Tak nak noleh rasa-rasanya. Nak marah, nak masam, cakap pun tak selera. Sekarang ni orang tak nak bercakap, kita yang bercakap macam kampung tiung. Itulah namanya kalau hati tu senang, semua kena. Tapi kalau hati tak senang, walaupun apa, nak marah terus, nak masam terus muka tu. Tak bolehlah macam tu lah, makcik-makcik ya. Hari ni alhamdulillah tanggal 1. Jadi ceria semua. Saya tengok pasal malam tu semangat. Apalagi benda tu lah keluar kan. Yalah makcik-makcik Mangah Maklong Wanaki, langsung sajalah kita dengarkan racikan pengetahuan Melayu untuk siang ni.

Iyalah pakcik-makcik, mengah maklong, awanaki, diracikan pengetahuan Melayu siang ni, kita berbicara tentang tari, drama tari Mak Yong ya. Jadi drama tari Mak Yong ni merupakan tari yang telah berusia cukup tua ya, lebih dari umur dia 100 tahun. Tari dalam sebuah seni pertunjukan ini dikenal dengan budaya Melayu. Penari dalam tarian ini tampil mengenakan topeng dan dibawakan oleh para penari profesional dan tampil pada acara-acara internasional. Pada awalnya, pementasan ini berupa tarian atau ronggeng. Dahulunya tarian ini dianggap sebagai kesenian istana pada masa Kesultanan Riau Lingga, tetapi kini pementasan dari drama tari ini biasanya membawakan beragam unsur, di antaranya sandiwara, tari musik dan upacara keagamaan. Yalah pakcik-makcik mangga maklum anaki, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang ni. InsyaAllah esok ni kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap-harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besok.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan, pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai.

0: pecinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa lah okey?
1: Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: Kan budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heyatnya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku tu tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga.

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
1: Sabar.

0: Batu Rusia. Iya, jika kita mendengar kata Batu Rusia, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita keberadaannya di negara Rusia. Tetapi Batu Rusia yang satu ini terletak di negara Indonesia, di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Natuna. Batu Rusia merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang dimiliki Kabupaten Natuna. Peninggalan sejarah ini terletak di pinggiran jalan menuju Desa Sepempak, kurang lebih 3 km dari Kota Ranai atau 15 menit jika ditempuh dengan sepeda motor atau mobil. Tepatnya berada di Dusun Beringin Jaya, Desa Sepempak, Kecamatan Bunguran Timur. Keberadaan Batu Rusia mencatat bukti sejarah tentang orang-orang Rusia yang pernah ada di wilayah Natuna beberapa tahun silam.
1: Ya, jadi Batu Rusia itu bermula pada tahun 1941 sampai 1952. Itu yaitu pada masa Datuk Kaya Wahmat Basit, di mana waktu itu kapal milik Rusia yang membawa warga Rusia itu mereka berjumlah 40 orang. Yang kapal mereka ini kandas di sekitar perairan Pulau Senua, begitu. Jadi mereka, kapal mereka kandas, mereka menyelamatkan diri ke tepian. Dan setelah mereka sampai ke tepian, mereka mencari tempat untuk berteduh atau tempat beristirahat, tempat tinggal sementara gitu di Natuna. Di Natuna waktu itu Pulau Natuna ini pada tahun 1941 itu masih boleh dikatakan masih hutan belantara ya, jalan belum ada, penduduk juga belum ada. Waktu itu hanya ada ya Datuk Kaya Wahmat Basit. Beliau pun Datuk Kaya ini bertempat tinggalnya di Ranai gitu kan, yang jarak dari Ranai ke Sepempak itu cukup jauh yang masih terpisahkan oleh hutan begitu. Jadi mereka menjumpai sebuah batu yang tidak jauh dari tinggi pantai. Nah, di bawah batu ini terdapat semacam lorong ataupun ya lorong ya, kita bilangnya lorong. Nah, jadi cuma dia ada dua batu, tapi di bawahnya itu kosong. Nah, jadi mereka menemui batu itu tadi, sehingga mereka bertempat teduh di batu ini. Ya, dari hujan, dari apa, pokoknya mereka bertempat tinggal di Batu Rusia ini.
0: Orang-orang Rusia tersebut berduyun-duyun menuju ke Kota Ranai untuk meminta bantuan tokoh masyarakat setempat bernama Datuk Kayawan Muhammad Rashid. Karena kebetulan saat itu Ranai tengah panen padi, maka segala kebutuhan makanan orang-orang Rusia dijamin oleh Datuk Kayawan Muhammad Rashid.
1: Lama mereka tinggal di Batu Rusia ini bukan sebentar, bukan satu atau dua hari, tapi selama 11 tahun, dari tahun 41 sampai 52, begitu kan, dari 1941 sampai 1952, itu kurang lebih 11 tahun mereka bertempat tinggal di situ. Jadi untuk menandakan kalau mereka orang Rusia ini pernah bertempat tinggal di batu ini, mereka mengukir di batu itu dengan gambar jangkar dan tulisan di atasnya itu USSR gitu. Jadi waktu itu Rusia ini masih satu dengan Uni Soviet, masih jajah apa, masih satu kawasan dengan Uni Soviet. Mereka belum jadi negara tersendiri. Nah, jadi singkat ceritanya, karena kondisi waktu yang begitu lama, 11 tahun begitu kan, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari pertolongan. Akhirnya mereka menjumpai Datuk Kaya Wan Muhammad Rashid ini yang diangkat oleh Sultan Riau waktu itu, yang memutuskan untuk pemimpin ataupun penjaga lah di pulau Bunguran ini gitu.
0: Sebelum kembali ke tanah airnya, orang-orang Rusia tersebut menyempatkan diri menulis kata-kata di batu menggunakan belati mereka. Beberapa kata yang terukir oleh mereka di batu itu diantaranya adalah kalimat berbahasa Indonesia, selamat tinggal, serta gambar dan lambang USSR dalam ukuran yang cukup besar. Terdapat juga tulisan berbahasa Rusia, Breche yang bermakna cukur janggut, Zambiar yang berarti ular, serta Kukurasa yang artinya gandum. Tulisan-tulisan itu hingga kini masih bisa ditemukan di batu Rusia, meski sebagian sudah terlihat kabur. Bentuk batunya sendiri mirip seperti buritan kapal tanker yang membelakangi pantai. Sekarang dikelilingi oleh pagar besi bulat stainless anti karat. Diapit oleh batu-batu besar lain yang berbentuk unik, cukup membuat penasaran kita untuk mendekati dan memanjatnya. Karena di atas batu-batu itu juga ditumbuhi pepohonan liar dengan akarnya yang berjuntaian hingga ke bawah. Sangat artistik dan unik untuk dijadikan objek foto.

0: sambal yang terbuat dari udang kecil yang merupakan salah satu makanan khas Natuna, Kepulauan Riau. Rasanya tidak terlepas dari udang dan ada sedikit rasa asin. Biasanya ditambah cabe dan penyedap rasa untuk menambah rasa enak dari calo tersebut. Bisa disajikan dengan ikan asap atau ikan salai dan bersamaan dengan lalapan.
1: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: Wan Aki, sila-sila saja yang nak bergabung, yang nak kek-kek salam, yang nak menyapa kaum kerabat jauh di mata, dekat di hati, boleh-boleh sajalah ya. Sila-sila saja, tak usah lama-lama. Ada kesempatan, ada waktu, langsung sajalah ya. Mana tahu nak berpantun, nak kek-kek salam, nak menyapa kaum kerabat jauh di mata, dekat di hati ya. Boleh-boleh sajalah. Mana tahu hari ni pakcik-makcik mangah maklong yang berulang tahun, selamat ulang tahun ya. Baik itu ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran ya. Hari ni pokoknya ceria lah. Yang masa-masa muka semalam tu tak ada lagi. Sekarang tu ceria semuanya. Maklumlah pakcik, pakcik kan air hujan tu baru turun. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ah, dengan siapa pula ni?
1: Ya, ulah
0: yang siapa. Ni kan awal bulan macam tu, cerah muka. Cuba akhir bulan, masam, cakap untuk selera. Kau
1: macam
0: yang ai? Kita macam pula. Macam Mus.
1: Ya,
0: Makcik Mus. Makcik Mus ni sekali ada nama, sekali ay, tidak. Macam-macam mana? Pantun dia apa, pantun?
1: Tak banyak pantun anak lah. Pantun adik saya lah ni.
0: Jadi benda nak tanya Ruti.
1: Mereka tak balik ke lah.
0: Ada pantun. Ruti je belum diadun.
1: Belum, nanya tapak tu ada ikan masih kat Mas Johan
0: ya, Mas. Ikan tu ikan masih mahal ke?
1: Sederhana, 25, 30, 3 lebih ada
0: semua. Iyalah sederhana, untung dia tak hidup dia kaya deh. Dia sederhana nampak dia.
1: Dia hal yang penting ada. Lu ni isek susah sian uangnya ke kalau
0: awak. Betul, nak makan ikan karang tak dapat, nak makan ikan simbek tak dapat. Lama-lama makan ikan bilis. Ada mungkin tapuk tu tapuk bilis.
1: Tak, susah lah nak numbuk kan.
0: Mahal lah. Orang dulu kan bilis. Ngada-ngada.
1: Mena lah tahu.
0: Ngada-ngada maklum ni. Yelah maklum, bantuan apa? Bila
1: lah apa tu. Alah bandar lah. Bandar lagi ni buah nangga, buah pepaya. Salah.
0: Duh, buah nangga apa pula pepaya?
1: Naga muda berbuah pepaya.
0: Oh, iyalah.
1: Minum kahwa jadikan ubat.
0: Jadi
1: lagi muda lagi berjaya. Lah tua ingat nak bertobat.
0: Tu untung masih ingat. Kalau tak dia makan jadi, makan tua-tua keladi, makin jadi.
1: Oh, kebanyakan mau tu rasa nak jadi tua-tua keladi.
0: Janganlah. Tua-tua tu banyak minum obat biar kita sehat. Kenapa lah rematik ada, sakit gula lah ada.
1: Ada semua sakit kaki, ada tangan,
0: lah, ada hati semua. Apalagi kalau akhir bulan.
1: Sakit hati nak ya.
0: Oh, tu jangan dicakap lagi ke masalah sakit hati tu.
1: Ada lagu lancang kuning ni.
0: Lancang kuning tu tak lancang tangan.
1: Tak panjang tangan saya je. Menyerau tu. Dia salam dengan Pak Suib. Lama Pak Suib ni nepon-nepon.
0: Pak Suib tu lagi sembuh. Pak Kasim
1: dengan Pak Cik Razak. Dengan Pak Cik Ramli. Dengan Pak Cik apa dah? Pak Cik Arpandi. Dengan Mak Jauyah ni. Dengan Long Is.
0: Assalamualaikum. Mak Long Is?
1: Ya.
0: Nah.
1: Dengan Long Is. Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah pakcik-makcik mangah maklong, Wan Aki sila saja di belakang Kak Mus. Siapa lagi nak bergabung? Kita tunggulah ya di 0811703369. Tak usah lama-lama, ada kesempatan ada waktu. Yang nak bergabung sila-sila sajalah ya. Kita tunggu di 0811703369. Kalau tak ada, kita jalan-jalan ke Kampung Baru. Tak lupa nak beli madu. Kami akan petakan lagu. Lagu satu ni sangatlah merdu.

Kanas atau kasam, demikian masyarakat Natuna sering menyebutnya, merupakan makanan khas Natuna yang berbentuk seperti nugget. Bukan terbuat dari ayam seperti nugget pada umumnya. Perbedaannya dengan nugget asli Natuna ini ialah, selain menggunakan daging ikan tuna atau tongkol yang dicincang atau dihaluskan, kernas atau kasam juga menggunakan campuran bahan khusus, yaitu sagu butir. Di mana sagu butir ini disebut juga sagu lemak oleh masyarakat Melayu setempat. Biasanya, kernas disajikan bersama kuah atau saus cabai merah encer yang telah diracik untuk melengkapinya. Rasanya sangat enak dan gurih, serta tidak terlepas dari rasa ikan segar asli Natuna.

0: Windam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.
1: Yalah pakcik-makcik, marah maklong. Wanaki, sila-sila saja nak bergabung. Yang nak kekin salam. Lagu dia, Rancang Kuning. Maklong mus tu, sampai tertidur dengar. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Dengan siapa pula? Dengan siapa?
2: Mahmud.
1: Pak, siapa?
2: Pakcik Mahmud, Ogan Ilir.
1: Oh, Pakcik Mahmud, apa cerita orang Ogan Ilir?
2: Yeah.
1: Apa cerita? Apa?
2: Masih ingat lah sama pakcik itu, Pakcik Mahmud.
1: Oh, ingatlah kalau disebut ingat, kalau tak disebut tak ingat.
2: Yeah,
1: Pakcik Mahmud nak pantun apa?
2: Ya, tadi long mus tadi kan pantun buah-buahan.
1: Dia kita ada kopi Ogan, juga. Buah-buahan ada pula. Kopi, ada buah-buahan dia siang tadi. Jadi Pak Cik Mahmud apa? Hewan-hewanan atau tumbuh-tumbuhan?
2: Halo?
1: Ya. Pantun lah.
2: Ya. Ya, macam ini.

0: Iya, jangan jangan je benang gulali.
1: Ya, ada.
0: Yes, nak salam-salam masih
1: kira. Salam boleh. Boleh untuk siapa?
0: Ya, sama Long Us tadi ya. Sama Pak Cik Mat, Pak Cik Ramli, Pak Cik Kasim,
1: Sri Banang.
0: Datu Pak Cik Suherman. Mak Cik Nani.
1: Ya.
0: Itu Long Is dan semua lama untuk untuk makcik ya, selamat tugasnya, semoga sehat selalu.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri Banang nama dia tu. Ada Pak Cik Mahmud jauh dari luar daerah kita ya. Sila-silalah yang nak bergabung, kita tunggu di 08170 33669. Siang ni ada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan ya. Jangan hewan-hewanan. Yalah, yang nak bergabung, yang nak berpantun, sisir saja. Kalau tak ada, kita jalan-jalan ke kampung barulah. Nak tak lupa nak beli madu. Kami akan petakan lagu. Lagu satu ni sangatlah merdu.

0: Makyong atau biasa disebut juga Makyung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama Tari Makyong sebagai bentuk aktualisasi drama Tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Makyong dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Makyong juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.
1: Ini Guhindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapi.
2: Yelah pakcik-makcik, mangah maklong, wanaki. Ha, sampai di sini dulu perjumpaan kita, ya. Ha, kita bila masa dipanggil maut, harta benda tak berharga sama sekali. Asam darat ikan berenang laut, insyaAllah kalau banyak umur. Esok ni kita akan berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salah satu kesenian tradisional khas Kabupaten Natuna yang berawal dari Pulau Laut dan juga dikembangkan oleh orang kaya Madun. Kata mendu sendiri berasal dari kata menghibur rindu atau hiburan rindu kampung halaman dan kasih sekampung. Dahulu, mendu hanya dimainkan oleh kaum lelaki. Namun sejak tahun 70-an, kaum wanita juga ikut ambil bagian dalam pementasan mendu. Keunikan dari seni mendu ini adalah cerita yang dimainkan tanpa naskah, harus dihafal di luar kepala, dialognya disampaikan dengan nyanyian dan tarian. Awalnya pertunjukan mendu ini dimainkan selama 44 hari. Tetapi di zaman sekarang, mendu dimainkan hanya 3 malam saja, dikarenakan berbagai macam alasan. Pertunjukan mendu dibuka dengan ladun, yaitu tarian pembuka, dan cerita yang dipentaskan, yaitu hikayat Dewa Mendu dalam membasmi kejahatan. Kesenian ini menggunakan bahasa Melayu, dan untuk pementasan, pemainnya berjumlah 25 sampai 35 orang. Pesan dari hikayat mendu ini adalah kejahatan akan mengalami kehancuran, dan kejahatan akan dikalahkan dengan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan mengikuti Warta Berita Daerah Siang.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2026 bersama saya Yulis Hamzah. Perum Bulog Cabang Natuna menyiapkan bantuan pangan berupa beras untuk 7.321 penerima manfaat di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna. Perwakilan pelajar SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut berhasil meraih juara pertama Lomba Gasing Tingkat Pelajar dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dari Sepompang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya. Perum Bulog Cabang Natuna menyiapkan bantuan pangan berupa beras untuk 7.321 penerima manfaat di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Kepada RRI, Kepala Bulog Cabang Natuna, Pensius Siburian, mengatakan pihaknya saat ini melakukan pengemasan ulang beras dari karung 50 kg menjadi kemasan 10 kg agar lebih mudah didistribusikan. Bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional dan bersumber dari cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog dengan penerima yang terdaftar dalam data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Akan menyalurkan program bantuan pangan alokasi untuk 3 bulan ke depan, yaitu alokasi Juli, Agustus, September. Rencananya penyaluran akan dilakukan setiap bulan. Yang pertama akan disalurkan adalah penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Juli yang direncanakan akan disalurkan pada bulan Juli tahun 2026.
0: Pensius juga menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus menekan inflasi pangan di daerah. Setiap penerima manfaat akan memperoleh 10 kg beras medium untuk periode Juli 2026 dengan penyaluran yang dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Pensius juga menambahkan penyaluran bantuan juga akan dilanjutkan pada Agustus dan September 2026. Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran pada tahun ini mengalami perubahan, di mana bantuan disalurkan setiap bulan pada periode tertentu, hanya berupa beras tanpa tambahan komoditas lain seperti minyak goreng. Sebanyak 42 personel Polres Natuna menerima kenaikan pangkat pada periode 1 Juli 2026. Kenaikan pangkat tersebut ditandai dengan pelaksanaan upacara laporan kenaikan pangkat yang digelar di lapangan Bayangkara Mapolres Natuna kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi dan diikuti oleh para pejabat utama Polres Natuna, seluruh personil, serta Bayangkari Polres Natuna. Kegiatan berlangsung hikmat dan penuh rasa syukur. Kenaikan pangkat ini menjadi momen istimewa bagi para personel yang dinilai telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas kepolisian. Dari total 42 personel yang naik pangkat, 2 personel naik dari Ajun Inspektur Polisi 2 atau Aibda menjadi Ajun Inspektur Polisi 1 atau Aibtu. Selanjutnya, 8 personil memperoleh kenaikan pangkat dari Brigadir Polisi Kepala atau Bripka menjadi Ajun Inspektur Polisi 2 atau Aibda. Sementara itu, 1 personil naik pangkat dari Brigadir Polisi 1 atau Briptu menjadi Brigadir Polisi atau Brikpol. Dan kemudian sebanyak 31 personel lainnya naik pangkat dari Brigadir Polisi 2 atau Bribda menjadi Brigadir Polisi 1 atau Bribtu. Dan dalam amanatnya, Kapolres Natuna menegaskan bahwa kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan dari institusi atas dedikasi, loyalitas, disiplin, serta kinerja personel selama menjalankan tugas. Dan kenaikan pangkat ini diharapkan semakin memotivasi seluruh personil Polres Natuna untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pendengar, peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi momentum bagi jajaran kepolisian Resort Natuna untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
2: Polres Natuna menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 di halaman Mapolres Natuna Rabu pagi. Upacara berlangsung khidmat dengan Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Ependi bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, pimpinan intensi vertikal, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Kabupaten Natuna. Momentum HUT Bayangkara ke-80 menjadi refleksi atas pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Ependi membacakan amanat tertulis dari Presiden Republik Indonesia. Dalam amanatnya disampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri. Presiden juga memberikan apresiasi terhadap kontribusi Polri dalam mendukung berbagai program strategis nasional, termasuk program makan bergizi gratis MBG, serta upaya mewujudkan ketahanan pangan. Polri diharapkan terus meningkatkan pelayanan dan semakin dekat dengan masyarakat.
3: Suksesnya beberapa program pemerintah tentunya tidak terpisahkan dari peran penting Polri dalam mengawal agenda strategis nasional, diantaranya dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang diwujudkan melalui pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi sebanyak 1.179 unit dari target 1.500 unit, dukungan terhadap swasembada pangan melalui optimalisasi lahan jagung dengan total lahan luas 651.196 hektar yang berhasil mendongkrak produksi jagung nasional sebesar 9% atau setara 1,36 juta ton. Penegakan hukum terhadap kejahatan yang merusak moral bangsa dan memicu kebocoran keuangan negara seperti kejahatan narkoba, penyeludupan, dan judi online. Program penyediaan rumah bagi PNP, PP, dan masyarakat di mana Polri telah berhasil meresmikan 10.905 unit hunian dari rencana pembangunan 15.923.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijinarko Parianto mengatakan pemerintah daerah berharap Polres Natuna dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat ditemui RRI usai kegiatan upacara HUT Bayangkara ke-80 Rabu pagi. Boy menyampaikan sinergi antara pemerintah daerah dan Polri sangat penting dalam menciptakan keamanan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Natuna. Menurutnya, keberadaan Polri yang hadir di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kondusivitas daerah.
4: Pilih atas nama pemerintah, dalam hal ini Bupati mengucapkan pertama selamat HUT Bayangkara ke-80. Semoga Polri semakin jaya dan sukses dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat. Ke depan tentunya kolaborasi antara Polri, Polres, dan pemerintah Kabupaten Natuna selalu sinergi sehingga tercipta suasana yang aman dan kondusif di masyarakat.
2: Rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 juga diisi dengan penyerahan hadiah berbagai perlombaan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Di antaranya, lomba domino serta pertandingan gasing tingkat pelajar yang diikuti masyarakat dan generasi muda Natuna. Kapolres Natuna berharap momentum HUT Bayangkara ke-80 dapat menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polri untuk terus memberikan pengabdian terbaik. Dengan semangat Polri semakin dekat dengan masyarakat, pelayanan dan kepercayaan publik diharapkan terus meningkat. Demikian Marjani melaporkan.
5: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Perwakilan pelajar SMP Negeri 1 Bungeran Timur Laut berhasil meraih juara pertama lomba gasing tingkat pelajar dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang digelar Polres Natuna. Lomba tersebut menjadi salah satu kegiatan untuk memeriahkan hari jadi Kepolisian Republik Indonesia. Juara kedua Lomba Gasing diraih oleh perwakilan SMP Negeri 2 Bunguran Timur Laut. Sementara itu, posisi juara ketiga berhasil diraih oleh perwakilan SMP Negeri 2 Bunguran Selatan. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan kegiatan Lomba Gasing merupakan bagian dari upaya Polres Natuna mendekatkan diri dengan masyarakat melalui kegiatan positif. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk melestarikan permainan tradisional di kalangan generasi muda. Para pemenang Lomba Gasing tingkat pelajar mendapatkan sejumlah penghargaan dari panitia. Hadiah yang diberikan berupa uang pembinaan, piagam penghargaan, serta medali. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, khususnya pelajar, dan dengan adanya kegiatan budaya seperti Lomba Gasing, Polres Natuna berharap permainan tradisional tetap dikenal dan diminati oleh masyarakat generasi muda. Peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Dan pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir untuk siang ini. Padatnya tugas penegakan hukum tidak membuat aparat penegak hukum melupakan hubungan yang harmonis dengan media. Sebab ini menjadi salah satu kunci terciptanya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Semangat itulah yang terus dibangun oleh jajaran Kejaksaan Negeri Natuna di bawah kepemimpinan Kajari Natuna, Erwin Indra Praja. Komitmen tersebut kembali terlihat saat Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Natuna Aditya Saumil bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Karya So Immanuel bersama menggelar ramah tamah bersama dengan sejumlah insan pers di Rumah Makan Prata pagi sore Jalan Pramuka Ranai. Dan pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh suasana kekeluargaan yang merupakan tindak lanjut dari agenda ngopi sore bersama Kepala Kejaksaan Negeri Natuna yang sudah dilaksanakan sebulan lalu. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa silaturahmi antara kejaksaan dan media tidak terhenti pada kegiatan seremonial, melainkan terus dijaga sebagai bagian dari membangun komunikasi yang sehat. Dan kedekatan yang dibangun Kajari Natuna dengan insan pers juga menjadi cerminan komitmen menciptakan hubungan terbuka, saling menghormati dan saling mendukung sesuai tugas serta fungsi masing-masing. Dan melalui silaturahmi yang terus terjaga, Kajari Natuna berharap kemitraan antara kejaksaan dan insan pers semakin solid dalam menghadirkan informasi yang akurat, mencerdaskan masyarakat serta mendukung terciptanya penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan di Kabupaten Natuna.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Perum Bulog Cabang Natuna menyiapkan bantuan pangan berupa beras untuk 7.321 penerima manfaat di wilayah perbatasan Kabupaten Natuna. Perwakilan pelajar SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut berhasil meraih juara pertama Lomba Gasing Tingkat Pelajar dalam rangkaian HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026. Tim redaksi yang bertugas untuk siang ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, Pradangdut untuk siang hari ini. Kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon 08-1170-33669 untuk Anda yang akan bergabung ya. Silakan. Lagu kita seperti biasanya lagu dangdut ya. Kita bersama nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. 08-1170-33669. Halo Pradangdut, selamat siang. Oke, baiklah untuk Anda pendengar, kita bersama di Pro Dangdut, tapi kita nikmati dulu ya lagu-lagu yang kami hadirkan.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Silakan kami tunggu kebersamaan Anda di 08117033669. Oke, kita sapa dulu yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Nah, mana dia nih ya suaranya? Oke. Baik, untuk Anda pendengar 08117033669 untuk Anda yang akan bergabung, kami tunggu kebersamaannya ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Ini baru dia ada suara.
0: Oh, tadi tak ada.
1: Adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Dari Tanjung Pinang.
0: Dari Tanjung Pinang. Ada siapa?
1: Iya. Kak Berlian
0: Kak Berlian dari Tanjung Pinang. Hujan tak hari ini di Tanjung Pinang?
1: Mendung.
0: Mendung ke?
1: Mendung betul, ndak ke arah sade ke matahari.
0: Oh, mendung-mendung tipis lah.
1: Mendung-mendung manja lah dia tu. Nak kata depan lah benar, ndak. Nak kata dia mendung benar, gelap, ndak.
0: Ndak ke? Okey lah.
1: Auk. Nanti sama kakak siapa?
0: Yulis Hamza.
1: Oh, tengoklah kami ni lupa terus lah. Suara Kak Elmi aja yang kenal sama
0: Bang Adi. Oh, yang ingat. Suara dia unik.
1: Yang ingat, suara yang lain tu mirip-mirip. Kak Nadia, Kak Rodia. Yang beda juga sikit tu Mbak Rita. Rasa dah sama je suara orang ni di radio, di telepon ini.
0: Iyalah. Kak Berlian, apa lagu?
1: Iya, lagunya Radio Dangdut aja lah. Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut.
1: Iya. Nah, salam-salam.
0: Ya.
1: Ada enggak?
0: Ada
1: lagu deh ya. Salam-salam ya buat Mama Eka. Tadi dah jumpa video call sama Mama Eka. Rupanya memang kawan sama sekolah MTS Kak Midai dulu. Tahun dah jumpa.
0: Syukurlah jumpa kawan lama Pauzia. Ya.
1: Fauziah nama dia, Mama Eka. Makanya nanya malam tadi ke tanya sama Bang Adi. Adi Kak Fatimah cakap nama dia Fauziah katanya. Saya dengar. Bahkan saya tak dengar. Saya terlena dengan lagu, saya tertidur.
0: Iyalah
1: ni buat Bang Zai yang ganteng itu. Senyum Bang Zai, senyum. Senyum, jangan malu ya. Nanti Bang Zai masuk suruh kami senyum, kami senyum. Kami tak malu-malu. Ketawa aja ya, iya kan Kak? Buat siapa lagi ya? Yang ini Mario, buat Wanusu. Buat siapa lagi ya yang masuk sini? Buat Kak Fatimah, makasih dah malam tadi beritahu kan. Yang di Kijang ada Mak Dani. Buat Mak Nani juga, buat Logis, buat Ngaji. Buat Kak Sinar, buat Kak Jubaidah. Buat semua aja lah, buat penelpon kedua, ketiga sampai terakhir, tanpa terkecuali di salam. Buat Kak, makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut, selamat siang. Oke, belum tersambung dengan baik ya. Jadi silakan untuk pendengar, kami masih tunggu di 08117033669 yang siang hari ini nak dengar lagu dangdut, lagu kesayangan atau juga lagu kenangannya ya, tapi lagu dangdut ya. Silakan kami tunggu masih di line telepon seperti biasanya di 08117033669. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang kembali.
0: Dengan siapa
2: Dangdut
0: nih?
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
2: Orang Teluk Selahang nih, Pak Yudi.
0: Orang Teluk Selahang siapa tuh?
2: Pak Yudi Cira kita. Gimana kabarnya, Pak? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Bang Yudis Tirihara, sehat.
2: Lagu ini, Pak Yudis.
0: Lagu apa?
2: Lagunya dari Epi Tabala yang judulkan Selamat Malam.
0: Selamat Malam, iyalah.
2: Salam buat Kak Belian tadi, salam kenal aja ya. Juga Kak Fatima. Terus ada Wan Usu tadi.
0: Iya,
2: terus ada Bang Samidi, Bang Zainuddin, Mbak Arsnah Tanjung Penjara, Mbak Jumaidar, Kak Mus, Nois. Terus ada Bang Mayo juga, ada Bang Ryan, Bang Pitung, dan siapa katanya, Mbak?
0: Mbak Pera.
2: Sama Mbak Pera juga ya. Terus buat semualah pendengar yang tak dapat saya sebut satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali buat Bang Yudhistira dari Teluk Selahang ya, sudah gabung bersama kita untuk siang hari ini. Oke, di belakang Bang Yudhistira. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut, selamat siang.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa nih?
3: Sama Bapak Putra.
0: Dengan siapa?
3: Sama Bapak Putra.
0: Putra?
3: Iya.
0: Oh, Putra di mana nih?
3: Di Sedanau.
0: Di Sedanau. Oke. Ah, dari Sedanau dengar RRI melalui apa nih? Android kah?
3: Iya. Yeah.
0: Oke lah, Putra. Apa lagu siang nih?
3: Lagu Cinta Noda Hitam.
0: Cinta Noda Hitam.
3: Iya.
0: Yeah. Oke.
3: Nah, operatornya siapa?
0: Ada Mbak Pera.
3: Ini sama Ibu Rita ya?
0: Bukan. Ibu Rita lagi cuti. Yulis Hamzah siang ini.
3: Siapa?
0: Halo.
3: Halo. Siapa?
0: Oh, dengan Yulis Hamzah siang ini.
3: Sama siapa?
0: Yulis Hamzah.
3: Titip salamnya untuk Bapak Sumardi.
0: Ya. Yeah.
3: Untuk Bapak Zainuddin. Untuk Abang Pitung, Bung Mario, Bung Heri, Bung Asar.
0: Ya. Yeah.
3: Wadah. Untuk Wadah di Jeruk. Untuk semua-semuanya lah. Buat semua-semuanya lah.
0: Oke.
3: Ya.
0: Baik, terima kasih buat Bang Putra dari Sedanau ya, sudah gabung bersama kita untuk siang hari ini. Silakan yang lainnya yang ingin gabung, kami masih tunggu ya di line telepon. Nah, ini apa pasal nih HP kita nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dengan kita.
0: Dengan siapa nih?
4: Dari Tanjung Penjara.
0: Mbak Rusna ke?
4: Ya.
0: Oke, Mbak Rusna.
4: Ya.
0: Apa lagu? Apa kabar? Hah?
4: Seruling Asmara.
0: Oh, Seruling Asmara.
4: Dalamnya atau pun Dipira tadi. Mbak Belian juga di Pinang. Mbak Pinang FB1 di Rupiah di Penari. Suraya Usman, Mbak Beto. Untuk keluarga Pak Wahidin, Mbak Surya. Itu Ibu Kertini juga sama dia. Siapa lagi ya? Untuk Termizi di Bangka, pernah turun juga. Semuanya aja lah Mbak Yulis dari pertama sampai yang terakhir.
0: Oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Rusna tadi ya dari mana tadi, dari Tanjung Penjara sudah gabung. Dan untuk Anda pendengar, sebelum kami sapa kembali Anda di line telepon, kita akan putarkan dulu karena sudah ada beberapa permintaan lagu.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Dangdut adalah kita. Berkat dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Kita masih bersama di Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Pak Zainuddin di Batu Gajah ini, Emi Subaya. Emi Subaya. Yulis, ya. Melu ya Yulis yang cantik itu.
0: Ye. Yeah. Ah, Bang Zai.
1: Iya.
0: Yang ganteng itu.
1: Mayulis yang cantik itu harus senyum ya.
0: Senyum, apa lagu? Senyum
1: beneran ya.
0: Betul.
1: Nah, pelatarnya siapa?
0: Mbak Pera.
1: Mbak Pera yang cantik itu. Senyum, Mas Pera, senyum.
0: Senyum dengan cara.
1: Senyum beneran ya.
0: Lagu apa
1: lagu
0: nih?
1: Lagu apa ini ya?
0: Lagu apa?
1: Tunggu dulu. Istri dua aja lah.
0: Istri dua?
1: Iya.
0: Alah. Sanggup ke istri dua? Awak pula
1: kan. Kalau adil sanggup.
0: Kira-kira adil.
1: Kalau enggak adil enggak usah.
0: Ada niat gaya nih.
1: Kalau enggak adil berdosa. Atuh sama Bang Bang apa tadi? Bang Andi di mana tuh? Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Harus senyum juga Bang Andi ya. Bernama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Harus senyum ya dua tuh. Yeah. Kak Berlian di Tanjung Pinang itu yang cantik itu. Harus senyum juga. Yudi Sirat Teluk Selahan yang ganteng itu harus senyum ya. Senyum. Udah tuh sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Senyum juga Kak Berlian. Udah tuh dengar dia semuanya ya. Kalau orang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, permisi ke Tadion aku pang cantik itu.
0: Baik, terima kasih buat Bang Zai sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Sama Kak Sarina di Batam. Ini sama Hasma Yulis ya, Mbak ya?
0: Iya.
2: Ya, lagi nengok RRI Digital nih.
0: Oh gitu.
2: Ada Rita, Retna, kayaknya gitulah. Cantik ya orangnya ya.
0: Cantik, alhamdulillah.
2: Namanya perempuan cantik. Yang barusan tadi yang ganteng kan?
0: Yang ganteng itu kita Bang Zai.
2: Apa kabar Mbak Yulis?
0: Sehat, alhamdulillah. Tadi Mbak siapa? Mbak siapa tadi? Dari Batam, Mbak.
2: Mbak Sarina.
0: Mbak Sarina.
2: Di sini lagi mendung-mendung. Tadi sempat hujan ini Mbak Yuli.
0: Iya.
2: Iya. Kalau Ranai kayak mana Mbak Yuli?
0: Hari ini kita mendung tipis.
2: Gerimis-gerimis ya lah.
0: Enggak, mendung-mendung
2: tadi manja. Tadi tidak mempengaruhkan diri kita untuk berbuat apa?
0: Aktivitas.
2: Iya, sehari-hari ya. Okay. Lagunya masih bisa sayangku.
0: Masih, lagu apa nih?
2: Dari Nela Karisma.
0: Judulnya?
2: Jangan Salah Menilai.
0: Oke, kita coba cari ya.
2: Ya. Salamnya ikutannya barusan sama Kak Berlian kita tadi ya. Buatnya Mbak Yulis, makasih banyak, sehat selalu sama keluarga. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yulis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Batam tadi ya, sudah gabung bersama kita. Baik, untuk Anda pendengar, kita masih menantikan Anda di line telepon yang ingin gabung ya. Silakan di 08 1170 33669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
3: Ini Banjang.
0: Di Selat Panjang.
3: Iya.
0: Bang Jais, apa kabar?
3: Sehat, walafiat. Cuma sayang sedikit.
0: Apa tuh?
3: Giginya belum tumbuh.
0: Kenapa belum tumbuh?
3: Entahlah, satu pun belum tumbuh.
0: Cepatlah tumbuh gigi tuh.
3: Tunggu bagi rimaan semennya aja lah, nggak di semen.
0: Semen, pakai semen pula ya.
3: Ah.
0: Mungkin nak tambah bini dulu, baru tumbuh gigi tu.
3: Ah, kalau tambah bini dengan penyiarnya aja lah.
0: Ah, iya ke? Ah, tunggu nih.
3: Lagu siang ini.
0: Gua apa?
3: Enggak lagi-lagi
0: Apa judul?
3: Tak mau lagi Bermain-main cinta akhirnya menderita. Itulah lagunya.
0: Apa judulnya tuh?
3: Ya enggak lagi-lagi
0: Enggak lagi-lagi?
3: Lagi versinya Ike Trisnawati.
0: Coba kita cari dulu ya.
3: Nah, usah lah mbak, suruh cari istri lagi mbaknya nggak mau, nggak usah lah. Kan ketawa, dia kan ketawa.
0: Mana tahu cari ternyata mini lagi, tumbuh lagi gigi.
3: Tapi kalau nggak ada gigi, senyumannya mantap ya. Dalamnya semuanya aja lah, yang nggak masuk, yang belum masuk, sehingga semuanya terpakai kecuali. Ini di Rana kan banyak perbukitan kan?
0: Banyak gunung, ada gunung.
3: Kencurnya pelan-pelan aja, saya kuat. Nanti jatuh tergolek nanti.
0: Tergolek pula.
3: Oke, selamat tugas, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jais dari Meranti Selat Panjang ya, sudah bergabung bersama kami untuk siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa nih?
4: Orang lama masih.
0: Orang lama tu siapa pula? Banyak orang lama nih. Bersebut lo nama tu.
4: Pak Kasim.
0: Pak Kasim dari Klarik ke?
4: Ya.
0: Hari ini di Klarik macam mana? Hujan tak?
4: Tak ada hujan, mendung.
0: Mendung. Yalah, Pak Kasim.
4: Ya.
0: Apa lagu?
4: Lagu Madu.
0: Madu.
4: Musim madu.
0: Oh, lagu madu. Iyalah.
4: Lagu madu,
0: musim madu lebah ya.
4: Ya, lebah madu. Ya.
0: Okey, Pak Kasim. Ya. Banyak ke madu dekat sana? Dekat Klarik sana?
4: Apa madu banyak tak?
0: Berapa sebotol?
4: Macam-macam. 7 ada.
0: Iya ke?
4: 8 ada.
0: Oh, ha.
4: 5 pun ada tak?
0: Ada.
4: Ada.
0: Madu apa yang 5?
4: Madu biasa, madu minum-minum orang.
0: Iya ke?
4: Ya.
0: Oh Allah, nanti nak cari yang 5 tu lah. Hah?
4: Madu asli, bukan campur.
0: Kenyih lah kalau 5. Kalau 5 tu kenyih nak cari 5 pula madu dia.
4: Ya.
0: Kenyih nak cari 5 madu tu. 5.
4: Ya. Madu harga 5. Ni tak?
0: Hah?
4: Harga dia RM50,000.
0: Itulah, kenyih nak beli. Ya.
4: Agak jalan ke tarik sebentar.
0: Oh, iyalah.
4: 50
0: ribu.
4: Ini bukan gaji 50 ribu kan?
0: Harga madu 50 ya?
4: Ya, okay, madu. Ya.
0: Okey, Pak Kasim. Kirim salam lah.
4: Katanya ini sedu. Siapa ni yang dari Pinang ni?
0: Mbak Berlian.
4: Mbak Berlian ni sering keluar nyepan ni. Dua menuju ni, dua nyepuan ni, di sambah ni, di tebas. Dua ni, di sambah ni.
0: Siapa Mak Usu ke?
4: Ya, anak ni. Rawat saya je. Pak Kadah hadiran lain. Tak biasa juga gunung. Inilah kak, orang lain yang masuk ni.
0: Okey.
4: Ya, ya, Assalamualaikum. Salam masalah ni.
0: Ya.
4: Ya lah.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Kasim ya, sudah gabung bersama kita untuk siang hari ini. Dan pendengar, kita sapa dulu satu penelpon sebelum putar lagu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
5: Sama Endang di Pengada.
0: Endang di Pengada. Oke Endang, lagu apa siang nih?
6: Minta lagu.
5: Endang minta lagu Debu-debu Jalanan.
6: Debu-debu Cinta.
0: Hah? Betul, yang mana satu nih?
5: Enggak lah, itu anak.
0: Oh,
5: minta lagu Debu-debu Jalanan.
6: Debu-debu Cinta.
5: Salamnya untuk Mama di Ranai. Mm-hmm. Untuk orang yang menyakiti.
0: Siapa
5: untuk Palembang.
0: Oh, tega betul lah menyakiti.
5: Ada jelas rahasia.
6: Rahasia.
5: Untuk orang Medan, Jakarta, Tanjung Pinang.
0: Yeah.
5: Lagunya ada Kak?
0: Ada.
6: Lagu Kopi 19.
0: Oke, terima
5: salamnya
0: kasih.
5: Salamnya untuk Mbak Yugis juga.
0: Ya, terima kasih.
6: Dua lagu ya,
5: salam.
6: Kak.
5: Salam. Gak salam lah. Grogi. Itu aja lah, Kak. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Endang dari Pengadah ya. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 14.27 menit waktu Indonesia Barat.
7: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1

Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, Prodangdut untuk siang hari ini, karena kita sudah di menit terakhir ya, kita sudah berada di 14.51 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Jadi untuk Anda yang akan bergabung di line telepon, kami tutup dulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan pendengar, kita akan berakhir di Prodangdut ini pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ada satu lagi terakhir di siang hari ini sebelum kita berpisah di Prodangdut.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saya Yuli Samza juga akan mengakhiri tugas saya untuk siang hari ini. Dan untuk Renai sore, pendengar akan ditemani oleh rekan kami yang lain pula. Salam bahagia untuk kita semuanya dan tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi.
2: Renai sore ini. Renai sore.

0: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senubeng, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAP Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali, sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

0: Ranai Sore Ini.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 15:29 waktu Indonesia Barat. Dan kembali di Ranai Sore Ini, kami yang bertugas menemani Anda bersama saya Rodiah dan operator saat ini masih Haspera hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, kami sapa Anda, semoga sehat dan tetap semangat selalu di sore ini. Di Beranda Asta Cita sore ini, tema kita berbicara tentang Indonesia cerdas ya. Dan pendengar, untuk kita yang ingin memiliki anak yang cerdas ya, tentu lebih dini menyiapkan segala macam ya. Dan tentu yang paling krusial, yang paling mendasar adalah pendidikan. Nah, jadi pendengar, saat ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru ya. Tentu masa-masanya ibu-ibu ataupun orang tua ya memikirkan banyak hal untuk persiapan anak masuk sekolah ini, mulai dari seragam sekolah, mulai dari buku pelajaran dan lain sebagainya ya. Dan tahun ajaran baru ini serentak dilaksanakan pada tanggal 13 Juli ya. Jadi masih ada 2 minggu lagi. Segala persiapan kami rasa sudah dilakukan. Nah, baik pendengar, hal pertama dan yang terpenting yang perlu kita persiapkan yaitu kesehatan mental dan juga fisik ya. Jadi jangan salah, kesehatan mental sangat diperlukan dalam proses belajar karena hal ini dapat menolong kita untuk merasa nyaman, senang dan percaya diri saat menyambut tahun ajaran baru ya. Dan pendengar, ini trik pertama persiapan memasuki sekolah yang perlu kita tanamkan pada anak kita, siapkan kesehatan mental dan juga fisik. Nah, jadi pendengar, selain itu memastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit ini juga sangat penting, sebab jika imun dalam keadaan lemah maka tubuh akan mudah terserang penyakit dan belajar pun jadi tidak fokus. Nah, jadi agar kesehatan kita terjaga, pastikan untuk menjaga pola makan dengan mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, kemudian minum air putih dengan cukup, rutin berolahraga dan istirahat dengan cukup. Nah, baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Beranda Asta Cita.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Iya. Kita masih di acara Beranda Asta Cita untuk sore ini, dan kita berbicara tentang persiapan masuk sekolah untuk tahun ajaran baru ya pendengar ya. Di antaranya mempersiapkan kesehatan mental dan juga fisik. Nah, selain itu kita perlu juga mempersiapkan peralatan sekolah ya, seperti buku tulis, alat tulis, penggaris, semuanya kita cek. Nah, kira-kira apalagi yang perlu kita persiapkan dan harus dibawa di hari pertama sekolah. Nah, pendengar, membawa alat pendukung pembelajaran juga penting. Jangan lupa untuk menyiapkan perlengkapan yang diperintah guru pada saat menyambut tahun ajaran baru. Kalau bisa, satu hari sebelum masuk sekolah, semua sudah ada di dalam tas yang akan dibawa ke sekolah. Nah, pendengar, bila ada barang yang sulit dicari, ada baiknya kita persiapkan jauh-jauh hari. Sebab jika barangnya tidak ditemukan, kita bisa menyampaikannya kepada orang tua dan mencari solusi bersama-sama. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga pendengar, buat perencanaan waktu. Nah, cara yang satu ini penting, sangat penting ya untuk diterapkan, khususnya untuk kita yang sudah menginjak bangku SMA ya. Jadi masa SMA ini bisa menjadi salah satu masa yang paling sibuk bagi pelajar. Selain waktu yang dipadatkan dengan belajar, kita juga akan aktif mengikuti ekstrakurikuler, mengikuti bimbingan belajar atau bimbel, hingga persiapan untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, di luar itu pendengar, kita juga pasti masih ingin menghabiskan waktu bersama teman-teman kita ya. Jadi manajemen waktu yang baik sangat dibutuhkan agar kita bisa menentukan prioritas. Nah, hal ini pendengar juga dapat meminimalisir terjadinya benturan jadwal yang dimiliki. Jika tidak dapat mengatur jadwal dengan baik, bisa-bisa nilai akan turun karena kurangnya waktu belajar. Nah, kemudian pendengar, yang persiapan berikutnya yaitu rancang tujuan dan cita-cita. Jadi setelah lulus SMA nanti, kita mau kuliah di mana? Mau ambil jurusan apa? Ya, ayo pikirkan dari sekarang. Apakah sudah dipikirkan? Nah, tidak ada salahnya untuk merancang tujuan sejak awal, karena pada dasarnya tingkat pendidikan SMP dengan SMA sangatlah berbeda. Sebab di SMA kita diharuskan untuk memilih jurusan yang akan menjadi dasar konsentrasi kita ketika memilih jurusan kelak. Nah, jika kita memiliki cita-cita untuk berkecimpung di dunia saintek seperti kedokteran, teknik, matematika, biologi, maka kita dapat memilih jurusan IPA. Namun jika kita lebih gemar mempelajari bidang soshum seperti politik, hukum, komunikasi, akuntansi, dan baiknya kita memilih jurusan IPS. Nah, jadi untuk menghindari salah pilih jurusan, maka kita perlu membuat pilihan sejak awal dan belajar dengan giat agar kita dapat meraih cita-cita yang kita inginkan ya. Baik, pendengar, perlu juga kita cari tahu gaya belajar kita. Nah, ini juga termasuk persiapan memasuki tahun ajaran baru, pendengar ya. Kita lebih cocok belajar sambil mendengarkan musik atau di ruangan yang sepi. Nah, mengenali tipe belajar yang sesuai ini sangat membantu kita di tahun ajaran baru nanti. Kita jadi bisa bisa lebih fokus dan bisa memahami pelajaran dengan lebih baik ya. Jadi pendengar, itulah beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk memasuki tahun ajaran baru pendengar ya. Penerapan protokol kesehatan juga perlu kita perhatikan. Dan selain itu, kalau ada yang ingin mengikuti bimbel atau bimbingan belajar, maka pilihlah tempat bimbel terbaik ya. Jadi bagi kita yang ingin memulai
sekolah tahun ajaran baru ini, semoga tetap semangat selalu ya. Dan sebelum berangkat ke sekolah, ada baiknya kita menyiapkan perlengkapan sekolah milik sendiri ya, supaya tidak terlalu repot ketika di hari pertama sekolah ya, karena diyakini memang hari pertama sekolah itu memang hari yang sangat sibuk sekali, makanya kita harus persiapkan lebih awal. Baik pendengar, sampai di sini dulu acara Beranda Asta Cita untuk sore ini. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Dia seperti angin lembut yang menggoyahkan setiap helai perasaanku. Aku belum tahu sampai kapan rasa ini akan terus tumbuh. Rasa yang begitu bergemuruh. Rasa yang membuat hatiku luruh.
3: Nindi, kok malah duduk nyantai di sini?

0: kan nepatin janji.
1: Udah dibilang best friend kan gak mungkin ingkar janji. Eh Nin, aku mau minta bantuan kamu dong.
0: Minta bantu apa?
1: Tapi kamu janji bakal bantuin aku.
0: Iya janji, tapi apa dulu?
1: Bantuin aku buat nembak anak teman kelas kamu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi

Baik, pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. HUT Bhayangkara ke-80 Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi sebut momentum perkuat profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi peraturan daerah atau Perda Ketertiban Sosial guna pembenahan lokalisasi Sintai dan penyesuaikan regulasi dengan perkembangan kondisi saat ini. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi hari Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Baik pendengar, mengawali jumpa kita di berita berjaringan Korwil 15 Padang Prabu hari ini dari RRI Pekanbaru. HUT Bayangkara ke-80, Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi sebut momentum perkuat profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
1: Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi pagi tadi memimpin apel dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80 di halaman Makopolda Riau. Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum bagi Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme serta memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan tugas polisian, khususnya di Provinsi Riau yang memiliki karakteristik wilayah yang spesifik.
2: Ya, semoga di hari ulang tahun Polri yang 80 ini, Polri ke depan semakin profesional, semakin dekat dengan masyarakat, mengedepankan community policing, karena pada dasar polisi tidak bisa bekerja sendiri, agar bekerjasama dengan masyarakat. Tentunya kita mengharapkan partisipasi masyarakat, karena memang khususnya wilayah Riau ini, bagaimana kita ketahui, adalah wilayah yang spesifik, ada karakteristik tertentu, kita berbatasan dengan negara lain, banyak kejahatan-kejahatan khususnya narkotika, transnational organized crime, baik itu narkoba maupun trafficking inversion, TPPO, dan kita harus bersama-sama masyarakat. Karena ini kita harus menjadi musuh bersama, terutama narkoba yang ada di jajaran wilayah Kepulauan.
1: Sementara itu, sejumlah warga berharap peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri, khususnya Polda Riau, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3: Ya, kami sebagai masyarakat khususnya di wilayah Polda Riau mengucapkan semoga Polri semakin profesional, humanis, dan selalu hadir memberikan rasa aman, keadilan, serta pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Selamat Hari Bayangkara ke-80 seluruh jajaran Polri di wilayah hukum Polda Riau dan juga di seluruh.
1: Momentum Hari Bayangkara ke-80 diharapkan tidak hanya menjadi ajang peringatan tetapi juga menjadi penguat komitmen Polri khususnya Polda Riau dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi momentum bagi jajaran kepolisian Resor Natuna untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya laporan Marjani dari RRI Ranai.
4: Polres Natuna menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 di halaman Mapolres Natuna Rabu pagi. Upacara berlangsung khidmat dengan Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Ependi bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, pimpinan intensi vertikal, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Kabupaten Natuna. Momentum HUT Bayangkara ke-80 menjadi refleksi atas pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5: Suksesnya beberapa program pemerintah tentunya tidak terpisahkan dari peran penting Polri dalam mengawal agenda strategis nasional. Di antaranya, dukungan terhadap program makan bergizi gratis yang diwujudkan melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebanyak 1.179 unit dari target 1.500 unit. Dukungan terhadap swasembada pangan melalui optimalisasi lahan jagung dengan total lahan luas 651.196 hektar yang berhasil mendongkrak produksi jagung nasional sebesar 9% atau setara 1,36 juta ton. Penegakan hukum terhadap kejahatan yang merusak moral bangsa dan memicu kebocoran keuangan negara seperti kejahatan narkoba, penyeludupan, dan judi online. Program penyediaan rumah bagi PNP PP dan masyarakat di mana Polri telah berhasil meresmikan 10.905 unit hunian dari rencana pembangunan 15.923.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijinarko Parianto mengatakan, pemerintah daerah berharap Polres Natuna dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat ditemui RRI usai kegiatan upacara HUT Bayangkara ke-80 Rabu pagi.
6: Di atas nama pemerintah, kami Bupati mengucapkan pertama selamat HUT Bayangkara ke-80. Semoga Polri semakin jaya dan sukses dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat. Ke depan tentunya kolaborasi antara Polri, Polres, dan pemerintah Kabupaten Natuna selalu siap sehingga tercipta suasana yang aman dan kondusif di masyarakat.
4: Kapolres Natuna berharap momentum HUT Bhayangkara ke-80 dapat menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polri untuk terus memberikan pengabdian terbaik. Dengan semangat Polri semakin dekat dengan masyarakat, pelayanan dan kepercayaan publik diharapkan terus meningkat. Demikian Marjani melaporkan.
0: Wujudkan Pekan Baru Zero Putus Sekolah. Pemerintah Kota Pekanbaru libatkan kader PKK untuk memantau SPMB 2026. Berikut disampaikan Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru akan mendorong kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK untuk mewujudkan program Pekanbaru Zero Putus Sekolah dengan melibatkan mereka dalam memantau pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga menjangkau anak-anak yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kader PKK memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat di tingkat lingkungan. Melalui jaringan tersebut, pemerintah berharap tidak ada lagi anak Kota Pekanbaru yang putus sekolah ataupun kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan akibat berbagai kendala.
8: Memantau SPMB Ibu-ibu PKK agar tidak ada masyarakat atau anak-anak di Kota Pekanbaru itu yang putus sekolah. Dan ada kejadian-kejadian misalnya anak-anak sekolah yang hari ini yang tidak bisa mengambil ijazahnya di pesantren. Terkadang ada yang seperti itu karena tunggakan-tunggakan gitu kan. Dan ini tentu perlu ada aspirasi dan sambungan dari ibu-ibu PKK, termasuk juga posyandu dan lain-lain. Kita pengen semua bergerak bersama-sama menuntaskan zero anak putus sekolah di Kota Pekanbaru.
7: Sementara itu, salah seorang warga Pekanbaru, Dini, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, kader PKK merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga dapat lebih cepat mengetahui apabila ada anak yang belum bersekolah atau mengalami kendala dalam mengambil ijazah.
9: Kalau saya sebagai orang tua mendukung kebijakan yang seperti ini, gitu kan. Soalnya ibu-ibu PKK sering berinteraksi dengan warga-warga di sekitarnya. Jadi kalau misalnya seandainya ada anak-anak kita yang terkendala nanti dalam sekolahnya, ijazahnya atau tunggakan, bisa dicarikan solusinya. Gitu.
7: Dini berharap program tersebut tidak berhenti pada pendataan semata, tetapi juga didukung dengan pendampingan kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap anak tetap memperoleh haknya untuk mengenyam pendidikan tanpa terhambat persoalan biaya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: DPRD Kabupaten Bengkalis mengajak masyarakat bersabar menghadapi kondisi keuangan daerah yang masih terpengaruh menurunnya dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak pada pelaksanaan sejumlah program dan pembayaran kewajiban pemerintah daerah. Berikut laporan Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
10: Kelangkaan bahan bakar minyak yang masih terjadi di Pulau Bengkalis menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bengkalis. Kondisi tersebut menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dan mengganggu aktivitas masyarakat. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Fernanda Pangaribuan, mengatakan DPRD melalui Komisi 3 sebelumnya telah berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau untuk membahas kondisi distribusi BBM di Kabupaten Bengkalis. Menurut Hendrik, hasil koordinasi tersebut mengarahkan DPRD untuk berkomunikasi langsung dengan BPH Migas dan Pertamina Patraniaga karena kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan terkait penyaluran dan penambahan kuota BBM.
11: Dan Mika sama Komisi 3 ada konsultasi ke Perindak Provinsi, ke Dinas SDM Provinsi juga, dan minggu ini mudah-mudahan kami jadi ketemu ke BPH Migas. Kami ada jadwalkan juga BPH Migas terkait dengan penyaluran BBM yang ada di Pulau Bengkalis. Jadi mudah-mudahan dalam minggu ini udah clear lah Kak. Kami nanti juga minta penambahan kuota hariannya dilebihkan dulu untuk di Kabupaten Bengkalis ini, khususnya di Pulau Bengkalis juga.
10: Sementara itu, kelangkaan BBM masih dirasakan oleh masyarakat, salah satunya diungkapkan Ibu Ima, warga Bengkalis yang mengaku sering tidak mendapatkan bensin meski telah mengantri selama berjam-jam.
12: Awak dah nunggu 3 jam, kadang nggak jumpo, kadang tidak. kosong lah jadinya
10: ada tuh. DPRD Bengkalis berharap koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina Patraniaga dapat menghasilkan solusi terhadap kelangkaan BBM yang terjadi selama ini, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan antrean panjang di SPBU berangsur berkurang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi peraturan daerah atau Perda Ketertiban Sosial guna pembenahan lokalisasi Sintai dan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan kondisi saat ini. Laporan Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Dukungan terhadap pembaruan peraturan daerah atau Perda Kota Batam nomor 6 tahun 2022 tentang ketertiban sosial menguat dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang digelar Komisi 4 DPRD Kota Batam. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, mengatakan pembaruan regulasi dinilai penting agar pemerintah memiliki landasan hukum yang lebih relevan dalam menangani persoalan sosial termasuk rehabilitasi bagi korban eksploitasi dan praktik prostitusi. Aspirasi ini mencuat setelah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Putra Batam memaparkan hasil observasi mereka terkait kondisi pusat rehabilitasi non-panti Sintai di Tanjung Uncang. Surya Makmur mengatakan, Perda Ketertiban Sosial yang ada saat ini belum mampu menjangkau kompleksitas persoalan prostitusi yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang dan berbagai persoalan sosial lainnya.
15: Komisi 4 DPRD Kota Batam kemarin melakukan RDPU, rapat dengar pendapat umum bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batam. Topik bahasannya adalah tentang keberadaan Perda nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial. Menurut mereka, perda tersebut sudah tidak relevan dan sudah tidak efektif lagi. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar perda ketertiban sosial ini, di mana di dalamnya salah satunya adalah pengaturan soal lokalisasi Sintai yang 3 tahun setelah perda diundangkan itu harusnya ditutup, ternyata kan sampai sekarang ini belum ditutup. Oleh karena itu, kami sudah menyampaikan kepada Dinas Sosial dan nanti insya Allah kami juga berkonsultasi kepada pimpinan dan termasuk kepada Bapak Perda agar perda yang dimaksudkan itu bisa dibahas dan ditinjau ulang.
14: Komisi 4 DPRD Batam menilai pembaruan perda menjadi langkah strategis agar penanganan masalah sosial tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pada upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat. Masukan dari kalangan akademisi dan mahasiswa diharapkan menjadi bahan penyempurnaan regulasi sehingga mampu menjawab tantangan sosial yang terus berkembang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Sektor industri kawasan ekonomi khusus ya, Galang Batang menjadi salah satu pendorong utama peningkatan ekonomi daerah di Kabupaten Bintan. Reni Ilda Falantra, RRI Tanjung Pinang.
16: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan terus menunjukkan perkembangan positif. Badan Pusat Statistik Bintan mencatat peningkatan ekonomi tersebut salah satunya didorong oleh aktivitas industri di kawasan ekonomi khusus KEK Galang Batang. PLT Kepala BPS Bintan Doni Cahyo Wibowo mengatakan, masuknya investasi di kawasan KEK Galang Batang sejak 2022 memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Bintan. Menurutnya, kawasan tersebut menjadi salah satu faktor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Bintan pada periode 2021 hingga 2026 tercatat mencapai 6,34%. Doni juga menjelaskan angka tersebut tidak hanya berasal dari sektor industri, tetapi juga didukung oleh sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perhotelan, dan perdagangan. Ia menyebut sektor industri memang memiliki kontribusi besar, namun perkembangan ekonomi Bintan tetap dipengaruhi oleh berbagai sektor yang berjalan di masyarakat.
17: KEK Galang Batang, nah satu kawasan ekonomi khusus ya, itu sejak 2022 kalau tidak salah. Nah itu ada investasi dan pertumbuhan yang signifikan di situ. Nah di situ Bintan sudah mulai tumbuh secara signifikan, kemudian berangsur dari tahun ke tahun sudah mulai stabil. Mulai stabil, tapi ya di angka karena kontribusinya itu cukup besar dari KEK Galang Batang itu.
16: Doni juga menambahkan pertumbuhan ekonomi Bintan juga terlihat dari aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Menurutnya, perekonomian daerah tidak hanya bergantung pada satu kawasan, melainkan dari kontribusi berbagai sektor yang terus berkembang. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Warga Selat Nenek, Kecamatan Bulang, meminta pemerintah provinsi untuk membangun sekolah menengah atas atau SMA di Bulang. Berikut dilaporkan Sarah Melina, RRI Batam.
12: Masyarakat Selat Nenek, Kecamatan Bulang, mendesak pemerintah segera membangun SMA negeri di wilayah mereka. Hingga kini, fasilitas pendidikan formal hanya tersedia pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP saja. Masyarakat setempat, Usman, mengatakan hampir 75% lulusan SMP dari daerah itu tidak bisa melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Kendala utama adalah biaya transportasi, jarak tempuh, serta keterbatasan sarana penunjang sekolah menengah di sekitar mereka. Saat ini, SMA negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu sekolah, sementara kecamatan lain memiliki lebih banyak. Kecamatan Galang contohnya, sudah memiliki 3 SMA, sedangkan Belakang Padang 4 SMA. Artinya Bulang tertinggal jauh dalam penyediaan pendidikan menengah atas.
18: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta, merger dia. Jadi SMA negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu, hinterland yang lain sudah Galang 3, Belakang Padang 4, kita baru ada satu. Dan sekolah penyangga, jadi tahun demi tahun lulusan kami hampir 75% tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA.
12: Usman melanjutkan, padahal jumlah lulusan SMP di Selat Nenek cukup besar dan berpotensi terus meningkat. Keberadaan SMA Negeri 11 Pulau Buluh merupakan satu-satunya sekolah di Kecamatan Bulang. Butuh waktu 1 hingga 1,5 jam untuk sampai ke Pulau Bulang jika cuaca bersahabat. Warga yang memiliki anak SMA harus memutar otak untuk mencarikan tambahan biaya transportasi ke pulau seberang. Warga berharap pemerintah provinsi dapat menambah sekolah SMA bagi warga yang tinggal di sekitar Selat Nenek. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Pengurus Himpunan Dai dan Mubalig Kota Bukit Tinggi periode 2026 sampai 2030 resmi dilantik dan dikukuhkan. Berikut laporan Joni Marbeta, RRI Bukit Tinggi.
19: Menetapkan susunan pengurus Himpunan Dai dan Mubalig Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2030 Khairunas Tuanku Saleh AMA Ketua Merangkap Anggota, Indra Effendi SAGMA Sekretaris Merangkap Anggota, Dr. Andus Haji Amir Hussein Hasibuan Anggota, Haji Syamsul Bahri SHI.
20: Saya Basis, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, secara resmi mengukuhkan Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai pengurus Himpunan Dai dan Mubalig Kota Bukit Tinggi periode 2026-2030.
21: Peran Dai, Mubalig, dan Ulama sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan serta memberikan pencerahan kepada umat menjadi pesan utama dalam pelantikan pengurus Himpunan Dai dan Mubalig Kota Bukit Tinggi periode 2026-2030 sebanyak 53 orang dengan Ketua Umum terpilih Khairunas Tuanku Saleh AMA Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asis STP Sultan Saidi menegaskan dalam sebutannya keberadaan para dai dan mubalig memiliki peran strategis dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat yang ada saat ini. Ibnu Asis mengajak seluruh dai dan mubalig memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat melalui semangat fastabiqul khairat dengan mengoptimalkan dakwah yang mengajak kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran.
22: Ini sebagai pertanda baik bagi kita di Bukit Tinggi, keberadaan dai, keberadaan mubalig dan ulama menjadi garda terdepan pencerdasan dan pencerahan umat. Kami menitipkan kepada Bapak Ibu sekalian, para ustaz dan ustazah, mari kita bersama-sama bergandengan tangan, kita fastabiqul khairat, kita maksimalkan dakwah ilallah, menyeru manusia kebajikan Allah SWT dan mencegah mereka daripada berbuat kemungkaran. Dan insyaallah pemerintah Kota Bukit Tinggi dengan tangan terbuka siap berkolaborasi, siap bersama dengan para da'i, dengan para mubalik dalam rangka menjadikan Kota Bukit Tinggi lebih baik lagi dan lebih sejahtera di masa yang akan datang.
21: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Dr. Haji Irwan MAG berharap para da'i mampu menjadi mujadid pembaharu yang menyampaikan ajaran Islam secara relevan dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Menurutnya, materi dakwah harus disampaikan secara arif dan konsisten agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat akibat perbedaan penyampaian antar pendakwah.
1: Jangan nanti ketika ada da'i ceramah di tempat A, dibatalkan oleh di tempat B. Kemudian yang bingung bukan da'i, yang bingung itu adalah umatnya. Kecik uya petang mereka, kecik uya nakini mereka. Dengan adanya da'i dan mubalik, dengan adanya himpunan da'i dan mubalik, umat bisa tercerahkan, bukan teragukan dengan pemahaman kita.
21: Dalam kesempatan yang sama juga, anggota DPD RI Haji Muslim M. Yatim juga turut hadir di acara tersebut menyampaikan sosialisasi 4 pilar MPR RI dan dirinya menekankan bahwa da'i dan ulama memiliki kontribusi besar dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Kepala Desa Air Lengit, Kuswanto, menjadi salah satu peserta program Kepala Desa Masuk Kampus sebagai upaya penguatan kapasitas aparatur desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Indonesia melalui pembelajaran di lingkungan akademik. Laporan Analia Widi, RRI, Ranai.
2: Upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa terus dilakukan melalui berbagai program kolaboratif antara pemerintah dan perguruan tinggi. Salah satunya melalui program Kepala Desa Masuk Kampus yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bekerjasama dengan Universitas Indonesia dalam rangka program pemerintahan desa berdampak tahun 2026. Peserta program tersebut, Kepala Desa Air Lengit, Kuswanto, kepada RRI menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi pengalaman berharga karena memberikan kesempatan untuk belajar langsung di lingkungan akademik.
3: Tentunya dengan kegiatan ini menambah semangat dan inovasi yang akan dipraktikkan di desa kita masing-masing, dan ini juga menjadi acuan bagaimana kedepannya kita menjalankan di pemerintah desa lebih baik, lebih mengedepankan pelayanan publik oleh masyarakat.
2: Sementara itu, warga desa Air Lengit Ivan memberikan tanggapan positif atas keikutsertaan kepala desa mereka dalam program tersebut.
23: Kalau kami sebagai warga tentu bangga karena kades kami diundang untuk kegiatan tersebut. Dan ini tentu saja akan berdampak terhadap wawasan dan pengetahuan kades dalam menjalankan amanahnya.
2: Sebagai informasi, untuk kegiatan ini diikuti oleh 434 peserta, yakni kepala desa dari seluruh Indonesia, dari mulai 29 Juni hingga 2 Juli 2026 di Universitas Indonesia Kampus Depok. Untuk Kabupaten Natuna, selain kepala desa Air Lengit, juga ada satu lagi peserta, yakni kepala desa Sepempang. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. HUT Bayangkara ke-80, Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi, sebut momentum perkuat profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat. Komisi 4 DPRD Batam mendorong revisi peraturan daerah atau perda ketertiban sosial guna pembenahan lokalisasi Sintai dan penyesuaian regulasi dengan perkembangan kondisi saat ini. Dan pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Baik pendengar, sudah pukul 16 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu disiarkan melalui RRI Pekanbaru. Baik pendengar, selamat sore. Kami sapa Anda, semoga sehat dan juga semangat selalu di sore ini. Pendengar, cuaca cukup mendukung aktivitas yang akan Anda lakukan di sore ini pendengar ya. Hari ini cuaca cerah hingga cerah berawan. Mudah-mudahan saja kita bisa memanfaatkan cuaca hari ini dengan baik untuk menyelesaikan segala pekerjaan kita masing-masing ya. Tentu kita memiliki kesibukan masing-masing. Selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kembali kami hadirkan untuk Anda sore ini pendengar. Tetaplah bersama kami.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan terkini terkait dengan pertandingan eksebisi Karate Popda Kepri di Karimun, langsung dari Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karimun. Dan saat ini kami sudah tersambung bersama reporter Yuspianti. Yuspianti, silakan.

0: Berada di Mall Pelayanan Publik yang Tanjung Balai Karimun. Tadi baru saja digelar kegiatan pertandingan eksebisi karate untuk Pemda tahun ini yang diselenggarakan oleh Horki di Kepri tahun 2026 ini. Dan pada kejuaraan tersebut ada 4 atlet karate Natuna yang berprestasi pada ajang ini. Dan tadi juga mendapatkan beberapa medali, di antaranya satu emas, satu perak, dan 2 perunggu. Iya, halo Rekan Rudia.
1: Baik, Ispianti. Itu saja.
0: Enggak,
1: Baik.
0: bersama saya saat ini ada kepala, belum Rekan Rudia.
1: Iya, baik.
0: Baik, bersama saya saat ini ada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Bapak Hikmatul Arif, yang tadi juga diberikan kesempatan untuk memberikan medali kepada para atlet dari beberapa kabupaten dan kota yang ikut serta dalam kegiatan ini. Iya, Pak Hikmatul Arif, bisa dijelaskan Pak tentang kegiatan yang berlangsung hari ini.
2: Baiklah, saya coba sampaikan sedikit kegiatan Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau. Jadi pada tahun ini di samping 10 cabang olahraga ada satu tambahan cabang olahraga yaitu karate untuk uji coba dipertandingkan di Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau. Jadi dari Natuna, dari cabang karate itu ikut secara mandiri dari Porki. Itu ada 4 atlet, 1 pelatih. Alhamdulillah tadi setelah dari pagi diadakan pertandingan, kita dapat 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Nah, itu sudah dibagikan, alhamdulillah. Insya Allah mungkin untuk cabang karate ini, Popda 2028 masuk cabang olahraga yang ke-11, itu aja.
0: Iya, dan kita bisa sampaikan Rekan Rudia, 4 atlet yang mendapatkan medali tersebut, di antaranya Naila mendapatkan emas, kemudian Karisa yang mendapatkan perak, serta Farid pada perunggu, dan juga Ahsan ya di perunggu juga. Dan esoknya akan berlangsung kegiatan turnamen Forky tingkat Provinsi Kepri yang juga akan berlangsung di Mall Pelayanan Publik.

0: tersebut. Demikian untuk itu yang bisa kita sampaikan dari Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Yusfianti, untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih Yuspianti atas laporannya dan kami masih nantikan laporan-laporan Anda berikutnya.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Iya, aku cek dulu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas. Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan dulu untuk sore ini. Saat ini sudah pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Kita bersama di Religi Sore Peringar. Jelang kami hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi dan Mutiara Senja untuk hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila solatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi membacakan Surah Luqman ayat 14 yang akan dibacakan oleh Dian Putriani. Kemudian dirangkaikan dengan Mutiara Senja dengan judul Keutamaan Zikir yang akan disampaikan oleh Hajjah Khalijah Manurung SAG.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita sedang melaksanakan yang dimaksud adalah syiar yang paling utama, yaitu dalam menyampaikan ajaran Islam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Senja yang berbahagia, rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tema Mutiara Senja, yaitu tentang keutamaan zikir. Zikir adalah merupakan tanda kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan salah satu fardu yang paling agung, yaitu sholat pada kesempatan dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Thoha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat dan mengingat aku. Berzikir kepada Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta seluruh umat manusia, jin, malaikat, dan seluruh alam semesta, merupakan amalan yang sangat agung. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sarana paling besar untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Qur'an, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa siapa yang senantiasa mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat dirinya dengan pahala dan ampunan. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum, yaitu ingatlah aku, kata Allah, dan kepadaku niscaya aku akan mengingat kepadamu. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan makna ayat ini adalah, ingatlah kalian kepadaku dengan melakukan ketaatan. Aku akan mengingat kalian dengan pahala dan ampunan.
ini adalah pendapat dari Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in yang terkemuka. Beliau juga mengatakan zikir adalah mentaati Allah, maka siapa yang tidak taat kepada Allah berarti dia tidak berzikir kepadanya. Meskipun banyak mengucapkan tasbih, tahlil dan membaca Al-Quran, Allah Ta'ala juga menegaskan bahwa zikir kepada Allah Ta'ala itu akan membuahkan ketenangan dalam hati seseorang. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ini hanyalah sebahagian dari keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Adapun keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak. Tidak memungkinkan untuk disebutkan semuanya dalam kesempatan ini. Namun saya akan menyampaikan sebahagian kecil saja untuk mengenalkan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedemikian besar. Orang mukmin yang berzikir kepada Allah berada pada kedudukan yang tinggi, sampai-sampai Allah membanggakan mereka di kalangan para malaikat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Muawiyah keluar menuju satu halaqah atau sekelompok orang yang duduk melingkar di dalam masjid, lalu dia bertanya, apa yang menyebabkan kalian duduk? Mereka menjawab, kami sedang berzikir kepada Allah. Demi Allah, tidak ada yang menyebabkan engkau duduk kecuali hanya itu. Mereka menjawab, demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk kecuali hanya itu. Sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena tidak percaya kepada kalian. Tidaklah ada seorang yang memiliki kedudukan seperti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih sedikit hadisnya dariku. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui salah satu halaqah dari para sahabat beliau. Kemudian beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian duduk? Mereka menjawab, kami duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mengatakan, Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk kecuali hanya itu. Dan beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena aku percaya kepada kalian. Akan tetapi Jibril telah mendatangiku lalu memberitahukanku kepadaku bahwa Allah Azza wa Zalla membanggakan kalian para malaikat yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli zikir akan dikelilingi malaikat, diselimuti dengan rahmat dan diturunkan ketenangan kepadanya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah sekelompok orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat dan di sisinya. Kemudian zikir itu merupakan kehidupan hati sebagaimana yang Allah katakan. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepadanya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ma'asyiral muslimin, pendengar mutiara senja yang berbahagia, perlu diketahui bahwa zikir itu ada beberapa jenis atau bentuk.
Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Zikir dengan hati. Maksud berzikir dengan hati adalah memikirkan dan mentadaburi keagungan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'an serta hukum-hukumnya. Termasuk ke dalam berzikir dengan hati adalah seorang muslim mengingat ingat perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, lalu melaksanakan perintah-perintah tersebut dan menjauhi larangan-larangan tadi. Demikian pendapat dari Al-Qadhi Al-Iyad, ulama tabi'in dan tabi'in. Kemudian zikir dengan lisan. Berzikir dengan lisan adalah dengan bertasbih, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, istighfar, membaca Al-Quran, dan segala ucapan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir dengan hati dan lisan secara bersamaan itu lebih baik daripada berzikir hanya di dalam hati atau hanya dengan lisan. Kemudian berzikir dengan anggota badan. Sedangkan berzikir dengan anggota badan adalah amalan mentaati Allah. Siapa saja yang beramal dengan ketaatan kepada Allah, itu berarti dia orang yang sedang berzikir kepada Allah. Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah bahwa keutamaan zikir itu tidak hanya terbatas pada tasbih, tahlil, dan tahmid, takbir, dan seterusnya. Bahkan setiap orang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan, maka dia orang yang berzikir kepada Allah taala. Demikian pendapat Sa'id bin Zubair rahimahumullah dan para ulama lainnya. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikut ini dinukilkan sedikit dari sekian banyak faedah tersebut, yaitu manfaat zikir. Yang pertama, dapat mengusir setan, menghancurkan dan makhluk. Kemudian mendapat ridha Ar-Rahman, dan kemudian lagi menghilangkan kegelisahan dan kegalauan dari hati. Kemudian manfaat zikir selanjutnya, hati mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, dan kelapangan. Kemudian menguatkan hati dan badan. Kemudian menyinari hati dan wajah. Kemudian lagi menghasilkan rezeki. Orang yang berzikir akan diliputi dengan kewibawaan, keindahan, dan kecermelangan, dan juga membuat rasa cinta yang merupakan ruh dalam Islam. Siapa saja yang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah terus-menerus berzikir kepadanya dan dapat membuahkan perasaan yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan memasukkan ke dalam pintu ihsan yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah telah mencapai ihsan, maka dia akan beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Orang yang lalai dari berzikir kepada Allah tidak akan mendapatkan jalan untuk sampai ke derajat ihsan, sebagaimana orang yang hanya duduk tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Mutiara Senja ini berfaedah bagi kita semua dan dapat kita ambil maknanya, sehingga kita sebagai umat Islam selalu mengingat Allah dengan berzikir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita lakukan semua. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam Mutiara Senja ini.
Dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekurangan dalam menyampaikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Baik pendengar, selamat malam, kami sapa Anda, semoga sehat, semoga semangat selalu di malam ini. Untuk Anda yang saat ini tengah berkumpul bersama keluarga, semoga kesehatan selalu bersama Anda pendengar ya. Mungkin sambil menyiapkan hidangan malam ya, ada waktu untuk menikmati hidangan malam bersama keluarga, harus kita manfaatkan, harus kita syukuri karena masih banyak lagi di antara kita yang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati makan malam bersama dikarenakan jarak, dikarenakan waktu ya, dikarenakan banyak hal-hal yang lainnya. Jadi bagi kita yang memiliki kesempatan untuk makan malam bersama keluarga, maka kita harus manfaatkan. Baik pendengar, selamat menikmati hidangan malam. Selanjutnya lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda malam ini pendengar. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh. Tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai dan masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda malam ini beringar ya, yang lagi duduk-duduk santai, yang lagi menikmati hidangan malam, semoga tetap sehat selalu, ataupun bahkan ada yang lagi duduk menyendiri, jangan sampai ya. Kadang pendengar ada juga yang rumahnya ramai, ada juga yang walaupun ramai masih terasa kesepian ya. Nah, mungkin Anda sering mendengar istilah kesepian ini pendengar ya, dan ini merupakan masalah penyakit mental kita yang harus kita perhatikan. Nah, baik pendengar, beberapa dampak untuk kesehatan fisik yang bisa terjadi karena kesepian antara lain meningkatkan tekanan darah, melemahkan daya tahan tubuh, hingga penyakit kardiovaskular termasuk stroke ya. Sedangkan gangguan mental yang mungkin terjadi akibat kesepian adalah stres, gangguan tidur, depresi, hingga keinginan untuk bunuh diri. Nah, oleh karena itu pendengar, kita perlu mengetahui cara mengusir kesepian yang tepat agar perasaan tersebut tidak berlarut-larut dan mengganggu kesehatan kita. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan melakukan berbagai aktivitas rutin. Nah, pendengar, rasa kesepian akan terus kita rasakan jika hanya berdiam diri dan meratapi keadaan. Untuk itu, cobalah menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas yang membantu mengusir perasaan yang tidak nyaman ini. Nah, aktivitas sederhana seperti jalan pagi, menulis jurnal, dan juga olahraga ringan, ini dapat kita lakukan sebagai cara mengusir kesepian. Nah, baik pendengar dimanapun Anda berada, semoga malam ini tidak ada yang kesepian ya, dan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

Pak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog, nggak perlu malu. Siapa tahu

0: Kamu juga butuh.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.
0: Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
3: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
4: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
3: Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
5: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500... Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta, juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan Pak? Mau disampaikan Pak? Dikit Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi dengan per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
9: Mau disampaikan Pak. Ada tiga jatuh. Ada tiga jatuh. Ayo. Soalnya apa Pak? Soalnya apa?
7: KPK juga telah menyebut bahwa 3 korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka korporasi dalam kasus ini. 3 korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. 3 perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari 2 kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. 3, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korektif dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Lukman, dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
16: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun pengawas DPR 1. Ruan dan apresiasi ini, dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
15: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanajul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di Tanah Suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, dari Ulalam Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
18: Yang sekarang tiga, yang kembali 351, yang satu 49 garisnya di sana, dan yang satu 62 di sana.
17: Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
19: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
20: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
19: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
2: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
19: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. The stretch down the right side of the defense again should be two.
21: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
22: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect.
23: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
22: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I see it's a massive improvement.
21: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
23: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
21: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari Grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Esensi buku RRI Ranai dengan judul Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu karya Pidi Baik. Buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu hadir sebagai ruang perenungan bagi remaja yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri, terutama ketika perasaan cinta, kagum dan kehilangan seringkali mendominasi kehidupan sehari-hari. Buku ini merekam kegelisahan remaja yang tanpa sadar menaruh terlalu banyak harapan, waktu dan emosi pada satu orang sehingga melupakan dirinya sendiri. Esensi utama buku ini terletak pada pesan bahwa kehidupan tidak seharusnya berpusat pada satu sosok. Melalui bahasa yang puitis, lugas dan penuh empati, pembaca diajak menyadari bagaimana rasa cinta yang berlebihan dapat berubah menjadi ketergantungan emosional. Bagi remaja, kondisi ini sangat dekat dengan realitas, merasa hidup hampa tanpa kehadiran orang yang dicintai, kehilangan arah ketika hubungan berubah, dan merasa tidak dihargai saat tidak lagi diperhatikan. Buku ini juga menyoroti kerapuhan emosi remaja yang masih belajar mengenali batas antara mencintai dan menyakiti diri sendiri. Banyak refleksi dalam buku ini menggambarkan bagaimana remaja sering memaksakan bertahan dalam hubungan yang tidak sehat demi menghindari rasa sepi dan takut kehilangan. Padahal, sikap tersebut justru membuat luka semakin dalam dan menghambat proses pendewasaan. Selain tentang cinta, buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu juga berbicara tentang kehilangan dan penerimaan. Kehilangan yang digambarkan sebagai pengalaman yang tidak bisa dihindari dalam hidup. Buku ini mengajak remaja untuk memahami bahwa tidak semua orang yang hadir akan ditinggal selamanya dan tidak semua cerita harus berakhir sesuai dengan harapan. Dari proses penerimaan inilah remaja belajar menjadi lebih kuat, dewasa, dan bijak dalam memandang hubungan. Dalam buku ini juga mengingatkan akan pentingnya mencintai diri sendiri. Buku ini menegaskan bahwa sebelum berharap dicintai orang lain, remaja perlu mengenal, menghargai, dan merawat dirinya sendiri. Ketika seorang terlalu sibuk memikirkan orang lain, ia sendiri lupa pada mimpi, potensi, dan tujuan hidupnya. Buku ini mendorong pembaca untuk kembali fokus pada pertumbuhan diri, pendidikan, cita-cita, dan kebahagiaan yang bersumber dalam diri mereka. Dalam refleksi yang lebih luas, buku ini juga mengajarkan tentang keberanian melepaskan. Melepaskan bukan berarti kalah, melainkan bentuk keberanian memilih diri sendiri. Remaja diajak memahami bahwa berpisah dari suatu yang menyakitkan adalah langkah penting untuk membuka ruang bagi pengalaman dan kebahagiaan baru. Sebagai refleksi remaja, Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu menjadi cerminan emosional yang jujur. Buku ini tidak menghakimi perasaan pembaca, tetapi memahami mereka dalam proses memahami luka, menerima kenyataan, dan perlahan bangkit. Pesan akhirnya sederhana, namun kuat. Hidup terlalu luas, terlalu berharga, dan terlalu indah jika hanya dipenuhi satu orang.

0: Ranai Siang Ini. Ranai siang ini. Ranai Malam Ini.
1: Ya, pendengar, saat ini sudah pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Baik, pendengar, selamat malam. Kami sapa Anda. Semoga sehat dan semangat selalu di malam ini, pendengar, ya. Dan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, ya, disiarkan dari Pro 1 RRI. Jakarta. Selanjutnya, lagu-lagu hiburan kembali akan mengisi ruang dengar Anda malam ini, pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Loh, mainnya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

Pendengar Sobat di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda, saya Rodiah pamit undur diri, dan selanjutnya untuk Ranai malam ini Anda akan ditemani oleh presenter Elmi Sebayang. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Ya, Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang ya, Domi, baik. Kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Mm-hmm. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90,
0: yeah,
1: yang di komandoi Wahyu, mm-hmm, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu.
0: Yeah.
1: Aku share-share gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu
1: ya, akhirnya digarap beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Oh,
1: gitu kan ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Ya. Jalan Tuhannya aja begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang atau, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu 4 minggu lah.
0: Iya, iya. Beda memang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi, yeah. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya, yeah. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya, yeah. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single,
0: akan,
1: aja,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi, wah, ada single itu, album mungkin
1: diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya,
1: okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu, yeah, okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo, okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan, halo, dengan siapa dan di mana, silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Ke beliau ingin bertanya atau
1: siapa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Siapa namanya? Saya Tawon, Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawon ya.
2: Gimana gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia 89, saya kelahiran. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
2: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang iya, yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Trio Macan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti
2: sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke, okay. Siap, makasih.
0: Terima kasih Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Luang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, ya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Saya kebintang tamu Bung Andes. Mbak Ita kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul.
3: Oke, kita langsung ke bintang.
0: Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Bung Benny Jo, ada dari Manado ya?
1: Namanya ya?
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Domi,
3: penyanyi pencipta lagu, sekaligus produser ya di era 80-an.
1: Iya, iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya itu tuh agak pertama. Saya jadi gini, saya
0: kedua, oh, ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bu Endang? Pertanyaan kedua
0: silakan. Dulu. Pertanyaan kedua dulu.
3: Pertanyaan kedua, apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan Bung Beni.
3: Ada Ibu Fatmawati di Nado, Uncle Gazi di Padang,
0: ya.
3: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Keli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Doni.
1: Nah pagi-pagi saya putar-putar, ternyata saya putar dia suka. Ini lagu siapa, katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada Di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
0: Jadi
1: saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
0: Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50 ribu dulu berharga.
0: Iya, berharga. Nah, itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian bangga. Piscesa. Dian itu Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya,
0: Joni
1: Putu Hena.
0: Oh.
1: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putu Hena.
0: Itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak,
0: oleh Bang
1: Banyak. Kayak lagu cuman ini koplo ya, yang indah pada waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga itu, pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Pak Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN, Bang Bung
0: di IKN tentang IKN
1: tentang Indonesia banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Luis. Ada Bang Abang Domi juga.
4: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekal.

0: Abang Doni, izin ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: coba gimana gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya? Budang Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya di tiga ya.
1: Silakan, Wida Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap.
0: Makasih.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aku. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya udah cukup
0: aku
2: cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
2: Ya.
1: Dadah. Udah Luis dah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa?
2: Lagunya, judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band. Nah, Tuhan jagakan dia, dia kekasih.

0: Gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu booming di Malaysia, di recycle sama Yunisara. Itu tahun berapa bang yang pertama yang
1: oleh motif band? 2009 ya.
0: 2009
1: sama Yunisara di recycle tahun 2014.
0: Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya. Apa ini?
0: Aku jukur. Bang, bariton dan tenor ya.
1: Iya, di Luis
0: di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya. Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu.
1: Iya, iya.
0: Terus ketiga Dara Seni bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: iya. Dulu juga mama pertama. Nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, iya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi Bang apa?
0: Oh, aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Oh, iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
1: Iya, iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manika Dila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya.
2: Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhum Manika Dila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
0: Iya.
1: Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: Lilis. Betul. Baru pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
1: Iya.
0: Baik.
2: Tapi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa nggak toh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, agak itu.
2: Sibuk. Ya betul dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan ini Sara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: opening tadi. Iya. Iya. Makasih.
2: Ya, semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Sama-sama.
0: Boleh, tiga silakan.
2: Tiga ya?
0: Iya.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya, ciptaan Bang Domi yang terbaru, yang serupa judulnya. Itu juga mirip, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip.
1: Dan mirip bintang kehidupan.
0: Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga, sudah dirilis ya, iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada. Dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak? Nampaknya terputus, Bang Domi.
1: Iya.
0: Dari Bogor kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga $30.8 juta atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Bang Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi
1: Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yangson AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yangson sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya,
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar. Iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa? Aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya untuk Bang Domi. Tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yangson? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua. Aku tuh masih jadi
2: Robert,
1: warga Surabaya.
2: Robert kan ya, operator
1: ya,
2: kan?
1: Iya benar. Nah,
2: aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naro.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh ini dulu ya.
2: Udah, kamu diam katanya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu itu syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya di album ya, aku.
1: Iya, ya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Top iya, top iya, loh modelnya iya, Bang Anggis. Iya, jadi jaman. Saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi betul, ke Surabaya untuk yeah. melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling bagusnya. Kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, walah ceritanya Jomi Alin barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu jadi ya. Dari Penari iya. Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati iya, itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya. Iya.
0: Baik kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana, ada
0: ke Bogor.
1: Oh, kita Mbak Ita. Ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mau enggak, Kang?
0: Malam Kang Hasanuddin. Malam Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Ita. Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat Bang malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi biasanya dengan suara yang berat. Iya. Bang Andi, menyapa kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa, Bung Andes?
0: Sehat. Bung Andi apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar, ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila bola.
0: Begadang,
1: ya.
0: Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Ya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya saya jauh ini lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi emang jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama I love you and
1: I really do. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Bang itu enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi kan enggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah lambat.
1: Ya ya ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di sini.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga ini.
1: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh ya,
3: itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke okay, Bang Andi siap.
0: Siap
3: dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya di
1: Selamat
0: Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah
1: Halo.
0: Terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Gitu. Tapi di WhatsApp call.
1: WhatsApp call.
0: Ada dari
1: ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat
4: Halo,
1: malam.
4: Halo Kang Andes. sehat Mbak Ita?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alen.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
2: Gimana?

0: Wajahmu sayang Mbak Ita.
1: Ada liriknya Ana yang dirubah.
2: Aja, lo. Mantap kali ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
0: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
2: Bu Ana apa yang bisa lo selalu ceria.
1: Iya Bu Ana, silakan ke
2: Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
0: Oh, sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
0: ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
2: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
0: Salam-salam buat
2: monggo silakan Bu Ana.
0: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande. Dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini. Dari Palembang.
2: Oma,
1: ya
2: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul Oma Ana, dengan Andes saya hari ini.
2: Aduh, di I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
2: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Mana nyanyi? Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
2: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
2: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
2: Iya pastinya.
1: Iya pastinya.
3: Apa Mas Yudi?
1: Iya.
2: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
2: Ngaran semen
1: ya.
2: Lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
2: Mas
1: Domi.
2: Mas Domi Allen, ya. Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya,
4: sehat selalu.
3: Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengarannya kayaknya kepo ya, Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
2: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
2: Siap Oma. Ayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh, banyak. Gitu, ya?
2: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
2: Iya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
3: Kan, Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap. Ya.
2: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Bumi ya.
4: Baik. Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu
2: Amin.
3: Gitu.
2: Amin Oma.
1: Amin.
3: Dong kirim-kirim salam.
2: Monggo silakan Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
1: Siap.
2: Siap Om.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
2: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
2: Siap.
3: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Oma Ana. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang
2: tadi
1: ada di Sorong.
2: Pertanyaannya tadi.
1: Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
2: Bang
1: mana?
2: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya.
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
2: Oh, dari Rangkas Bitung. Yeah.
4: Kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
2: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Iya, dan saya lahir di Jakarta.
2: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab
2: Siap,
1: ya.
2: Lah, sudah
1: dari
2: terjawab,
1: Rangkas Bitung
2: ya.
1: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh, Bang?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
2: Bukan. Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
4: itu ciptanya Yongki.
2: Oh. Yongki suara.
4: Lalu bukan cinta. Iya,
1: itu.
2: Jadi tadi liriknya dirubah sama
4: makanya tadi. Itu Cintaku Padamu.
2: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak,
2: yang
4: sama,
2: enggak,
4: sama
2: yang ya. Cuma liriknya. Liriknya sama Bu Ana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki,
4: almarhum.
1: Ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai dan diciptain.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: barat
1: yang
4: apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
2: Mas Domi, maksudnya ya. Mungkin.
4: Tuhan jagakan dia. Tuhan
2: jangan jagakan. Sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
4: Ya, rindu sampai mati.
1: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang bagus.
1: Iya.
2: Sudah ngancum ini. Sudah yang sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Ya. Betul.
2: Rindu sampai mati. Gitu.
4: Rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
2: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
2: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
2: Iya loh, benar loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
2: Berkarya, Bang.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
2: Berarti udah di tempat-tempat di, umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya,
4: bukan,
2: Bang.
4: Di, oh, iya iya iya.
2: Woi, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: RRI.
4: Iya, Studio 5.
2: Oh iya, loh, aku baru tahu. Wow.
4: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
1: Oh.
4: Bang Yan.
1: Iya.
4: Dulu ada kan
1: Pop. Iya, betul.
2: Berlin Yan Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
2: Iya, Mas Keli tahu.
4: Itu.
2: Iya, iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
2: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya tuh.
2: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Romi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
2: Dulu
4: ada tahun 84 tuh DS Record.
2: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi
4: ya, album dan 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
2: Oh iya Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo. Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
2: itu udah jadi,
4: itu harus jadi. Nah, dan aku ngarang lagu nggak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
2: langsung
4: ya, direkam, langsung aja nyanyi-nyanyi
2: langsung direkam, Bang,
4: direkam.
2: Kan supaya nggak lo, oh jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya udah langsung aja chord begitu sambil jalan sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Tahun 66 nih kan.
2: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu.
1: Okay.
4: Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
2: Oh my god.
4: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya, iya.
2: Ria
4: lagu Ria yang rindu menyiksa itu di 250 lagu.
1: Okay.
4: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
2: Aku ya, Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
2: Wow.
4: Gitu. 25
2: keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa ada.
2: Boleh jodoh. Ya, Bang, insya Allah nanti kita bisa jodoh, bisa kolaps.
1: Yang ditunggu juga
4: sama
1: oleh pendengar tentunya.
2: Iya, betul. Aku sampaikan ke Mas Budi.
4: Iya.
1: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke siap. Pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasanuddin dari Bogor. Mencoba. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam, baik.
1: Akhirnya Kang.
2: Masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, kumaha damang, Kang Hasan.
5: Satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
2: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
2: Loh, enggak tahu, King, kenapa Bang Andi?
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
2: jadi
1: sudah
2: suara
1: halus.
2: Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
2: Saya terlambat. Oh iya, iya tadi.
5: Tadi lambat, macet ya?
2: Oh iya macet banget, macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
2: Akhirnya ketemu ya Kang ya kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan. Mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
2: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
2: Oh iya, cinta aku padamu.
5: Iya, diputar tadi udah.
2: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
2: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
2: Iya.
1: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di studio 5 lah, saya sempat di studio 4
2: RRI.
4: Iya, Studio 5.
5: Iya,
4: Studio 5, Bang.
2: Oh, iya. Bang Hasan juga.
5: Sempat saya di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93. Baik.
2: Oke.
5: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
4: Yan Berlin ya.
5: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atu di Trip. Di studio 4 ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di mancanegara dan di kamus Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa? Dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati? Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu duet sama teman-teman saya dulu.
2: Oh serius Kang? Gue mantap.
5: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya.
2: Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
5: Cari semua yang ada
2: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya.
5: Karena waktu itu.
2: Siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Itu pertanyaan saya. Bang Domi. Bang Domi. Kalau bisa, coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
2: Rindu
4: sampai mati ya.
2: Buat Kang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
2: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ante Satria.
1: Malam Teh.
2: Kumaha Teh.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori
2: lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
2: Iya dong.
1: Siap.
2: Teh. Kumaha Teh.
6: Alhamdulillah Teh sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mangga Teh sama silakan. Langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung.
2: Ya,
1: betul.
6: Mas
4: Sunda
6: Bang
4: Wai.
6: Kayaknya
2: Bang. Ya betul.
6: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Bukan. Sunda
6: Banten
4: juga.
6: Ya, Banten
4: Sunda
6: ya.
4: Juga.
2: Lebih ke Banten.
6: Ya juga ya, Kang Allen lah, Kang Allen.
2: Yeah. Kang Allen gue keren Kang Allen.
4: Enggak apa-apa.
6: Kang Allen aja lah ya biar enggak
2: panjang-panjang. Terserah Teteh
1: apa ya. Silakan Teh,
4: seenaknya aja Teh.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Allen.
2: Iya.
4: Kumaha teh?
6: Banyaknya, luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh semua. Gitu. Makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
6: Yang alih, ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya.
6: Keren itu
2: lagi. Betul teteh.
6: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
4: buat Ita.
6: Apa saat ini udah ada yang cover?
2: Oh iya iya ya, pertanyaan bagus. Karena yang ditampung ya teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an 70-an tuh banyak yang cover iya, jadi kekinian iya. Gitu.
1: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya.
1: Yeah.
6: Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Oh lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
2: Oh iya
4: kalau
2: ya.
4: Lagu baru enggak?
2: Iya.
4: Jadi baru, saya lebih memilih
2: menciptakan yang bebas. Lagu baru betul.
6: Gitu betul, lagu betul. Baru ya.
4: Yeah.
6: Gitu.
2: Siap.
6: Ya sudah kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
1: Amin.
6: Dan oh ya. Mau menyapa boleh enggak, Teh?
2: Silakan, Teh. Boleh dong, Teteh.
6: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
2: Yo, monggo.
6: Juga ada
1: silakan.
6: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya.
1: Iya.
6: Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Oke,
6: Teteh. Baik, sukses. Ande Satria.
2: Hatur nuhun.
1: Iya, Teh.
2: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. Tuh, kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
2: Toli.
1: Ada dengan Mbak.
2: Selamat malam, Mbak Haryanti.
7: Ya, halo,
4: salam,
7: Mbak Ita,
4: pengamatan
7: yang cantik, yang manis.
1: Borong ya, borong.
7: Ada Satria, aduh.
1: Iya, Mbak Haryanti.
4: Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
2: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
1: Bang Domi
2: Allen.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
2: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarinnya pernah juga itu
2: tahun
7: ya.
1: Betul. Pendengar memang
7: Bang
1: ini.
7: Bang Domi, itu nulis lagu ya,
4: misalkan
7: lagu tuh, apa pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
2: soundtrack film oke siap
7: ya atas untuk Bang Domi Allen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: amin.
7: Bangsa
2: oke Mbak Haryanti
7: Mbak Ita ya aku
2: sama boleh silakan Mbak Haryanti
7: stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
2: Oke, Mbak Haryanti.
1: Iya.
7: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditambung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
4: itu zaman
2: tahun 89 sih rilisnya
4: 88 kali ya. Ya itu masalah cinta.
2: Judulnya aja Rindu Sampai Mati.
4: Masalah privasi lah.
2: Iya, jadi iya. pengalaman pribadi
1: dari
2: iya Bang Domi.
1: Siap. Ya, semoga terjadi. Jadi dari tahun 88 ya,
4: Marita. Dan itu dikasihinnya ke kita 89.
2: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat Dinda ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
2: Mungkin di anak-anak Gen Z.
4: Oh iya,
2: Kang.
4: Sampai mati di YouTube banyak. Oh, anak-anak sekarang.
2: Oh, gitu ya.
4: Banyak sekali.
2: Oh, sudah.
1: Mantap.
2: Ya, tinggal ketik aja gitu
4: sampai mati. Ya, banyak anak-anak sekarang.
2: Iya. Ya, sudah terjawab.
4: Ada AI-nya.
2: Ada juga ya.
1: Oh iya. Wow.
2: Benar. Iya.
4: Sekarang banyak itu.
2: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover.
4: Kita enggak kontrol kali ya.
2: Iya, benar.
4: Banyak.
2: Ah, aku jadi penasaran nantinya.
4: Itu sampai mati. Itu yang cover.
2: Iya.
4: Terus yang dikoploin.
2: Iya, betul.
4: Banyak.
1: Oke, iya.
2: Mantap lah.
1: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
2: Ya.
1: Tentunya. Tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak, kalau yang di soundtrack film.
2: Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Centini itu ada,
1: Indah pada waktunya.
4: Iya, yang dibawain Dewi Persik.
2: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
2: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
2: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya 5-6 tahun yang lalu
1: ya.
2: Mungkin ya Bang, ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
2: Sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar
1: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah pada waktunya. Ya, baik, kalau Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya. Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
2: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya, yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Siap. Mantap.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan nih? Ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya. Yeah.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Gua lupa itu. Lupa.
3: Waduh Mas Anes ya udah iya. Pisang gorengnya
2: apa gorengnya, kita? Siap.
4: Lupa
2: gitu ya, ya berarti ya.
3: Bener lupa bener lupa, Bang. Lupa. Aduh sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Andes. Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul, Bang.
3: Kok bisa yang inget sih, Bang? Kok bisa tahu?
4: Enggak tahu. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget. Iya,
2: benar, Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke.
3: Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
3: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
2: Lupa. Aku
3: karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan ini.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang,
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok lupa sih, Bang?
4: Kristen Panjaitan.
2: Ah! Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng
2: dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: Itu 86 ya.
2: Betul tahunnya?
3: Ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita itu bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
3: Iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya, Mbak Ita.
3: Hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik, kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman. Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya Kang Firman.
2: Malam Kang Firman.
5: Aku udah lama gak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Asik. Kapan-kapan main langsung Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi Mbak Ita.
3: Tinggi, aku pernah ke situ loh. Udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang 3 itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga staminanya gimana? Terus, ya itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat siapa Bang?
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Dari
4: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Salam juga buat Bang Allen dan
2: Ita
5: Purnamasari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat lo ya, di usia 66 lo. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi dini hari
4: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
4: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu kan.
3: Wow.
4: Jadi saya ngarang lagu itu kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan. Jadi mesti jadi terkadang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja. Itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit enggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya 20
3: menit.
2: 20 menit
4: loh. Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat menurut aku. Yeah, kalau aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget.
4: Tentu sekarang benar, sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris. Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Luar biasa.
4: Jadi filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa.
3: Mam,
4: kamu simpan.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa suami.
4: Translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Bahasa Inggris.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
4: Dari Tuhan.
3: Hmm.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Lewat otak saya, melalui Mas Domi, luar biasa.
2: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan, Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman. Halo,
6: selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh Bang Leman.
2: Ate. Iya Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, ya, salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Ya, menelpon saya kutakati di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya. Mm.
6: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
3: Emang benar Bang Lema.
6: Di ini Bang Ita dan di YouTube itu.
2: Betul, oh, YouTube, kita juga live di YouTube.
6: Iya, live langsung.
4: Oh, YouTube juga ada.
2: Anies ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya, Domi Allen yang kita gulu Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi.
3: Betul.
6: Ini Bang Domi.
4: Iya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya.
6: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, Bang, siap Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam Mbak Ita.
3: Ya, silakan Bang.
6: Bung Benijo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Andes.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
4: saya,
2: jadi.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white.
2: Okay.
4: Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak.
2: Iya.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
4: Jadi
2: betul.
4: Ya, benar. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke.
3: Biasanya
2: the feeling tuh jadi aja ya, Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya.
2: Nah,
3: Untuk off air,
2: undangan-undangan
4: penyanyi ya, nah, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang, Bang Leman nyanyi. Banyak jobnya Bang Andes.
4: Tapi saya nggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh,
4: nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees.
4: Bee Gees
3: gitu. Baik. Oh, gitu. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
2: Nah,
3: gitu
2: iya.
4: Jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi nih?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Iya, terus minta lagu request ya.
2: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih.
3: Masih
2: Bang
3: dong Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
7: Selamat malam tadi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya Bang.
2: Bang Govinda silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
7: Govinda beli.
3: Beli.
2: Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, ya ya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
2: beli
3: ya.
2: Govinda. Beli.
7: Ya, semoga sukses.
3: Amin.
7: Ya, makin berkembang.
2: Amin.
7: Dan amin. Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
7: Amin. Astungkare ya.
3: Astungkare.
2: Astungkare.
7: RRI Pro 1 Waikanan. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
3: Oke. Okay.
7: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Sudah hampir seribu.
2: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
2: Tuh. Betul, sudah hampir seribu terjawab ya, beli Govinda.
3: Masuk seribu.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigu.
3: Dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
8: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
3: Malam Ciguria.
8: Nama Sari yang cantik is the best.
3: Ciguria bisa aja nih, terima kasih.
8: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon ya dong, maaf Ciguria. Betul, betul Ciguria.
8: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
8: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Sebetulnya Bang Andes aku, aduh.
2: Iya Cigu.
8: Iya. Gitu, Bang Andes. Iya,
3: bener-bener.
8: Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita, tapi
3: lah hayu
8: ya, nantilah kapan-kapan
3: kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya,
8: ya pengen.
3: Okay, siap.
8: Aduh, belanja-belanja pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi, silakan Mas Domi.
4: Malam, malam.
8: Ganteng, Ibu. Kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube cepat. Sama juga aku juga nontonnya, nonton lagi nonton.
2: Oh iya.
8: Masuk nih, berjumpa.
2: Halo,
8: masuk nih,
2: ruang
8: jaringan luar biasa.
3: Halo.
8: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi
8: kedua kali ya?
3: Kedua kali.
2: Iya, kedua.
3: Ini kedua kali.
8: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh enggak hilang, panggil Cigu.
2: Cigu
8: Ipin, begitulah ceritanya. Benar enggak?
2: Kayak yeah.
8: Tuh. Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
2: Iya dong.
8: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
3: Oh, iya.
8: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.

0: Kumaro. Benar kah wow. Seribu Kumaro kah wow. itu? Iya, iya. Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu cerita buat Bang Domi, pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
1: Amin.
0: Bang.
1: Amin.
0: Ya, pokoknya terus buat karya. Apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
2: Wah, siap Cik Guru. Yeah.
0: Domi Alen dengan Cik Guria Jakarta ya. Nanti kan ingat itu. Siap, kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik bisa menang tamunya. Apalagi gaitai ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
2: mantap.
0: Buat kirim salam boleh ya.
1: Silakan Cik Guru.
0: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
1: Iya, betul.
0: Ya, termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
1: Siap.
0: Terus, ntar dulu yang keduanya.
1: Iya, silakan.
0: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
2: Bapak Widi.
0: Mendengar Pak Widi, ini kedengar loh.
2: Tokyo, iya.
0: Bapak Widi di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak, Bang Andes, Kak Ita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, iya
2: seru
1: dari Cik Guria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
3: Banyak ya.
2: Ya banyak ya, ya pasti ratusan tahun ini.
1: Ratusan, iya udah lebih
3: ya, itu tadi. Tadi kan 250.
2: Iya 250-an.
1: Betul, udah 250-an
3: tuh. 250. Aduh, udah itu aja jawabnya.
1: Dari 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
3: penyanyi muda.
1: Penyanyi muda.
3: Biru, Adam.
2: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
3: Wahana Record.
2: Wahana Record, ya.
1: Oke. Ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
2: Betul sekali.
1: Tahun 2026 ini. Baik, ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
2: Iya dong.
1: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
2: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
1: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani?
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak lagu ini.
4: Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa
4: ini
5: aja Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Di Bogor.
5: Malam Mas Mbak.
4: Oh ini request.
5: Request.
4: Baik. Berikutnya nih juga ada. Tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat. Ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari.
5: Dari siapa nih Mas?
4: Namanya.
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkleton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
6: Nama silakan. DP itu.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat dan namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli
5: ya,
4: langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil Mita.
5: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya, Bang Anes doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Siap, silakan.
5: Akunnya Mbak
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Doa musik itu. Ya. Oh, siap. Mantap.
5: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan.
5: Bang, sore.
4: Pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga apa?
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah bunga-bunga berkembang.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, mani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan ya, Ruang Rindu Berjaringan dari Persatu RRI Jakarta. Pendengar, pada pukul 23 nanti Anda dapat mendengarkan siaran langsung Piala Dunia, dan menjelang ke pukul 23 kami akan hadirkan lagu-lagu berikut ini.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai

0: Gak setengah gitu,
1: biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tau.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya, kak gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Rina, boleh nggak aku pinjam uang 1 juta?
2: Untuk apa sih?
1: Aku mau nambah modal, ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
2: Apa? Judi online?
1: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
2: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online? Bangkrut iya, banyak hutang iya, kalau mau kaya kerja Tini.
1: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
2: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
3: Tini! Tini! Keluar kamu!
1: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
2: Apa? Inilah akibatnya Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

itulah untuk ngomong malam ini ya. Don't stop

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026.
1: Baik, ya. Terima kasih, Bu Dinda.

O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris. Lemparan ke dalam kini, nomor punggung 2 Wan-Bissaka sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Nathaniel Mbuku, melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodokan bola ke depan, mencoba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris. Ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe, dan juga ada Mbemba. Ini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wissa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Dibayangi tadi juga pemain dari Inggris, namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola. Menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun direbut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Coba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga, atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Masuaku. Sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zebe, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi San, angkat jauh ke depan namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya, mencoba dikuasai namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Ya, upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi penjaga gawang dari Kongo dianggap sebagai pelanggaran, sudah dilakukan dengan cepat tendangan bebas tadi. Nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Mpasi, kepada siapa kau berikan, angkat setor sebelah kanan ada Mbemba, balikan lagi kepada Mpasi. Coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri permainan atau lini serang dari Kongo, melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi. Pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri, ada Wan-Bissaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya, bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Noni Madueke, berputar dia, coba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang, ada Declan Rice di sana atau juga pemain Inggris lainnya. Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford, Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana.